bertanggung jawab dan memastikan anak-anak kita tumbuh di ruang digital yang aman dan ramah. Dan sampai di sini sudah menemani Anda di Sorong Menyapa. Saya Dwi pamit. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
2: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
3: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
5: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
4: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
2: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
7: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
6: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
7: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
3: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
7: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
0: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
7: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran 93,7 triliun rupiah. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
12: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
14: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Lalu untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
12: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, pendengar, selamat pagi. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari yang sudah mulai cerah ya, matahari mulai menampakkan sinarnya. Oke, dan pendengar, baru saja mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu, masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di pagi jelang siang ya, di hari ini hari Kamis, di hari ke-24 di bulan September 2026, menemani suasana aktivitas Anda yang lagi sibuk mungkin ya. Selamat pagi saja, selamat berkarya, dan tentunya nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Dan nanti di pukul 10 pendengar, menemani Anda nanti di dialog siang nanti ya, di pukul 10 dari sampah menjadi berkah. Untuk kita tetap bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program 1 Sorong ya di siang hari ini ya. Sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur dan menemani Anda di Sorong Bisa. Dan kita akan berbincang pendengar ya dengan topik siang hari ini, dari sampah menjadi berkah. Ya, dan tentunya pendengar, setiap hari kita tentu tidak lepas dari yang namanya sampah ya, mulai dari sisa makanan, botol plastik, kertas, hingga berbagai barang yang sudah tidak digunakan lagi. Dan tentunya seringkali sampah hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna dan harus segera dibuang. Dan ini sampah menjadi berkah, kita menggali bagaimana juga ya dari ruang eskalasi ini, mengolah sampah menjadi berkah katanya ya. Dan sudah hadir bersama saya narasumber kita ya untuk di Sorong Bisa siang hari ini, ada Gaida Gusrinisa. Waduh. Iya. Oke, ini founder dan CEO Ruang Eskalasi Papua ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oke, dan juga ini ada ditemani juga Anissa J. Lageva. Ya, ini Anissa ini pengurus ruang eskalasi ya.
2: Iya.
0: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anissa.
2: Selamat pagi.
0: Oke, aduh, ini para generasi muda ya, wanita tangguh ya. Masih muda. Oke, ini dan untuk ruang eskalasi sendiri ya, untuk ini sebenarnya sudah di Papua Barat sendiri, ini sudah ada sejak kapan?
1: Oke, jadi kenalkan dulu, aku Gaida. Nah, aslinya tuh dari Bandung sebenarnya, Kak. Jadi okay, ruang eskalasi ini aslinya dari Bandung. Sejak 10 Oktober 2023 gitu. Nah, jadi ruang eskalasi ini udah mau 3 tahun, 10 Oktober besok. Terus saya kesini setahun yang lalu, saya juga membawa ruang eskalasi kesini. Jadi udah 1 tahun ruang eskalasi Papua inilah tumbuh di sini, di Sorong gitu.
0: Jadi dari tahun 2023 sebenarnya ya?
1: Iya, aslinya dari Bandung. Terus 2025 saya kesini. Saya juga dosen di Uni Muda. Nah, terus saya bawa komunitas ini ke sini.
0: Gitu. Oke, dan apa sih yang melatar belakangi ruang eskalasi ini berada di khususnya di Papua Barat Daya?
1: Oke, jadi saya ini kan backgroundnya memang udah 9 tahun ikut kegiatan sosial di beberapa tempat. Terus tahun 2021 itu saya ke daerah NTT. Di situ saya ngelihat, oh beda banget ya sama saya di Bandung, di daerah Jawa gitu, Jawa Barat. Terus dari situ saya bikin yayasan, saya pengen banget bawa yayasan ini ke Indonesia Timur. Itu awalnya. Terus pas awal ada tawaran dosen, saya mikir apa emang saya harus kesana ya untuk ngebawa ruang eskalasi ini ke Papua. Makanya saya kemarin juga, maksudnya niat saya ke Sorong ini pengen ngebawa ruang eskalasi ini ke sini. Gitu, dan saya pengen memberikan, maksudnya kami gitu dari ruang eskalasi ini pengen ngasih dampak yang lebih luas khususnya di Indonesia Timur. Itu sih latar belakangnya.
0: Oke. Nah, ini ruang eskalasi ini apa sih? Apa sih eskalasi? Apa sih ini apa nih? Mbak Gaida.
1: Oke, jadi ruang eskalasi ini yayasan kita bergeraknya di pemberdayaan manusia. Oke. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, kami ini cukup kuat di event-event yang menggabungkan anak-anak muda di dalamnya. Jadi event-event yang jadi kita kalau di Bandung tuh kami ngajak anak-anak main. Di sana kan ada banyak rumah singgah cancer, ada yatim piatu, itu kita ngajak mereka main, dan kita melibatkan anak muda sebagai volunteer. Terus kita juga punya program mingguan, itu namanya Jumat Berkah. Seperti biasa kita mengumpulkan donasi, terus kita bagi-bagi makanan. Nah, saya ini pas awal ini bawa ke sini ya bawa program Jumat Berkah itu. Jadi kita tiap Jumat ngasih makanan buat orang-orang sekitar, dan alhamdulillah sekarang itu kita udah fokus di satu kampung binaan. Satu kampung binaan ini sekarang di Kokoda di Kilo 8. Jadi selain kita bagi-bagi makanan, kita juga edukasi ke anak-anak, plus juga ngajak main mereka gitu. Nah, karena memang sekarang kita fokusnya visinya pun di lingkungan, jadinya sekarang edukasinya ke lingkungan. Dan selain itu kami juga punya program utama kalau di Bandung tuh namanya Eskalasi Mandiri. Jadi kami ini ngasih pelatihan buat orang-orang yang mereka ini putus sekolah. Jadi awalnya itu karena saya volunteer aktif di rumah kanker, jadi ada anak-anak SMA atau SMP yang kena cancer kan jadi stop sekolah. Terus mereka pengobatan, teman-teman yang lain udah pada lulus. Mereka untuk balik sekolah gak bisa. Nah, kita ngejembatanin, ngasih pelatihan-pelatihan sampai akhirnya mereka siap kerja. Nah, yang sekarang itu kami fokus ke anak-anak disabilitas di Garut, di Jawa Barat. Itu program utamanya yang di Bandung gitu. Dan kalau di Papua ini, ya itu tadi Jumat Berkah plus ada program dari Sampah Jadi Berkah tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Okay. Dan apa bedanya untuk dengan organisasi terkait lainnya? Misalnya bank sampah gitu. Apa sih bedanya nih?
2: Oke. Okay, okay. Untuk perbedaan Ruang Eskalasi sama bank sampah itu pasti beda ya. Kalau kita ke community yayasan kita, kita sampahnya itu kita kumpulkan untuk dari anak-anak. Nah, kita tukarkan dengan barang layak pakai. Nah, barang layak pakainya itu kita ambil dari masyarakat, kita lewat sosial media, kita memberi pemberitahuan untuk mengumpulkan barang-barang layak pakai. Nah, itu yang nanti kita gunakan untuk ditukarkan. Setelah mengumpulkan sampah itu, kita bagikan ke adik-adik dengan pakai kupon. Kita pakai kupon. Nah, kupon itu nanti tukar, ada beberapa barang yang mereka mereka tukarkan dengan sampah. Nah, satu kantong plastik sampah mereka bisa tukarkan beberapa barang layak pakai gitu.
0: Oke, ini sampahnya nih, apa ada sampah tertentu yang maksudnya hanya menerima sampah ini itu botol aja atau gimana nih?
1: Oke, aku tambahin ya Kak. Jadi program pertama kita kan memang di kampung ya. Niatnya tuh awal, jadi pas awal banget itu kita ngumpulin barang layak pakai dari Bandung itu sampai 500 kilo, banyak banget. 1500 item tuh dikirim semua ke sini. Terus kita bagiin di beberapa kampung. Nah, pas pertama bagiin itu orang-orang kan cenderung jadi berebut, ya kan? Nah, akhirnya di situ jadi mikir, aduh ini harus gimana biar sistemnya enak gitu semua. Terus karena rata-rata di sini kampungnya juga kotor, makanya udah deh, ayo bersihin kampung, nanti satu kantong itu bisa ditukar dengan kupon dan dibagikan, dan mereka nanti kupon ini mereka bisa belanja. Kita ngomongnya kayak belanja, jadi emang kita kayak buka lapak pasar gitu lah. Jadi mereka lebih mindful milih barangnya. Nah, kalau yang di kampung ini kita belum dipilah karena ya di sana juga masih berantakan gitu. Jadi kita kumpulkan, memang jadi PR kami juga kemarin ini sampahnya dikemanain selain dibakar gitu. Nah, makanya untuk yang sekarang ini kan kita alhamdulillah udah jalan 4 kali programnya di 3 kampung berbeda, di Arar, di Kokoda SP3 sama Kampung Salak. Sama tiga itu. Nah, akhirnya sekarang yang program sekarang ini karena kita mau anniversary 3 tahun Oktober besok, jadi kita mau ke masyarakat umum nih. Kami kerja sama Bank Sampah Sorong Raya. Jadi mereka nanti yang akan menerima sampah-sampah itu. Jadi nanti itu masyarakat umum ini bawa sampahnya yang udah kita ini, yang udah kita sama bank sampah ini sepakati kita terima sampah aja. Nanti dari sampah itu
0: tertentu kah, atau?
1: Sampah tertentu. Jadi gak semua sampah tertentu dan sudah dipilah dan sudah bersih kondisinya. Nanti 10 sampah ini itu bisa ditukar dengan 3 kupon. Nah, 3 kupon ini pun kita pakai tutup botol. Jadi nanti tutup botolnya itu bisa kita kasih lagi ke bank sampah. Jadi kita nggak ngeprint kertas gitu, pakai tutup botol. Nah, si 3 kupon ini nanti bisa ditukar dengan barang layak pakai yang sekarang sedang kita kumpulkan gitu.
0: Okay. Ini tentunya bagaimana antusiasme masyarakat sendiri merespon dari Ruang Eskalasi ini dalam mengumpulkan sampah, dan ini pun sampah-sampah dari lingkungan mereka gitu ya, di kampung mereka gitu ya.
1: Jadi Sebenarnya pas di kampungnya ya, anak-anak ini excited banget ya.
2: Iya, sangat-sangat excited.
0: Anak-anak lebih yang ke anak-anak itu ya.
1: Lari-larian, warganya. Kita juga, ibu mau gak? Mau milih baju juga gak? Ayo kumpulin sampahnya sekitar, di sekitarnya. Dan alhamdulillah dampaknya emang lebih bersih. Dan kita bilang ke mereka, enak kan kalau bersih gitu. Maksudnya yuk kita jaga rumah kalian untuk tetap bersih seperti ini. Kayak gitu, itu sih.
2: Ya, betul sekali.
0: Nah, itu misalnya sudah berjalan satu kali ya di satu kampung seperti itu, akan berkalakah atau bagaimana? Hanya sekali aja gitu atau ya udah cukup sekali aja datang ke kampung tersebut atau akan berkala?
1: Oke, jadi sebenarnya pengennya sih berkala ya kami, dan berkalanya ini, makanya tadi kan ada program Jumat Berkah nih, kita kan edukasi ke anak-anaknya. Nah, dengan harapan nih anak-anak ini jadi agent of change atau agen perubahan, supaya apa yang kita ajarkan ke mereka itu orang tuanya bisa melihat dan jadi mencontoh, ikutin anaknya juga. Gitu. Jadi kami tuh apa, ngajarin apa aja kalau ke anak-anak?
2: Kita lebih ke memilah sampah, bagaimana cara memilah sampah. Dari sampah organiknya itu kita bagaimana cara memisahkan sampah, nah biar tidak Bapak berceceran aja gitu. Nah, mereka memilah sampah organik sendiri, non organik sendiri gitu. Nah, alhamdulillah beberapa tempat yang kita sudah edukasi mereka mengerti, dan mereka perlahan-perlahan sudah mulai ini melakukannya gitu.
1: Gitu. Jadi emang program bagi bajunya sekali. Cuman ya itu karena kita rutin tiap minggu itu. Ya ada efek
0: Jumat Berkah ini ya.
1: Ada efeknya di situ sih, alhamdulillah gitu.
0: Jadi mereka apa, lebih peduli lingkungan seperti itu ya.
1: Dan kita juga ajarin bahwa sampah-sampah ini bernilai loh. Kalau misalnya kalian bisa pilah, ini bisa jadi apa, ini bisa jadi ini itu gitu.
0: Apakah juga ada pengolahan sampah misalnya ya untuk lebih kreatif mengolah sampah itu, apakah diajari seperti itu?
1: Belum sih, belum sampai tahap sana. Cuman memang kalau harapan saya ya, kami tuh pengen di satu kampung ini ada satu unit pengolahan sampah yang simple gitu. Saya juga belajar kan dulu pas kuliah yang simple. Jadi kan sebenarnya dari plastik, bukan, dari plastik film itu bisa jadi bensin gitu. Dari tutup botol itu bisa jadi apa, pernak-pernik kayak gitu-gitu kan. Kami, dan pas saya lihat tuh sebenarnya alatnya nggak begitu ribet gitu, bisa yang kecil-kecil gitu dan dioperasikannya juga nggak terlalu ribet. Nah, goalsnya sebenarnya sampai ke sana sih. Jadi si satu kampung ini bisa mengolah sampahnya sendiri secara mandiri semuanya. Itu sih sebenarnya goals, harapan, doanya.
0: Apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sudah menghadapi apa ya, sudah berkunjung kan ke tiga kampung ya, Mbak ya. Nah, untuk kesulitan-kesulitan sendiri ini apa yang dihadapi dari Ruang Ekskalasi?
2: Ya, terutama kita paling ke masyarakat, harus izin dulu bagaimana kita mengoperasikan program kita di sana. Terutama izin, terus berkenalan juga dengan adik-adiknya, harus pendekatan dulu gitu. Pastikan pertama-pertama kan masih belum ada pendekatan nih. Nah, itu salah satunya. Setelah itu
1: Itu sih. Biasanya sulit diatur sih anak-anak.
2: Alhamdulillah sudah mulai, karena sudah bergerak setiap Jumat nih kita dengan adik-adik. Jadi sudah mulai ada pendekatan perlahan-perlahan. Alhamdulillah semoga lebih baik lagi ke depan.
1: Iya, mereka udah mulai mau mendengar sekarang.
2: Sudah mulai mendengar.
0: Oke. Terus apakah ada program lainnya yang mungkin rencananya akan dilakukan Ruang Ekskalasi ini sendiri di Papua Barat Daya, selain mungkin Jumat Berkah dan juga
1: Modal
0: sampah jadi berkah ini.
1: Jadi kalau di sini terdekat itu sih, jadi karena kita ulang tahun ya nanti tanggal 10 Oktober. Jadi kita akan buka bikin acara dari sampah jadi berkah ini. Sekarang targetnya itu masyarakat umum. Masyarakat umum. Di sana tadi masyarakat umum ini bisa bawa sampahnya ditukar jadi kupon dan ditukar dengan barang layak pakai. Dan alhamdulillah antusiasme ini, kan sekarang kita lagi ngumpulin donasi barang layak pakai ya sampai tanggal 26 besok. Antusiasmenya luar biasa tinggi. Kami kemarin baru seminggu kami kurasi barang-barangnya itu ada
2: sekitar 500
1: item
2: banyak
1: yang terkumpul dan terpilah gitu, yang emang dia siap lagi dipakai gitu. Dan ini sampai sekarang masih kita terima dan alhamdulillah makin banyak dan kami lihat barangnya bagus-bagus dan lebih bervariasi, banyak barang anak-anaknya juga. Ya itu sih terdekatnya. Jadi dengan harapan sebenarnya program ini, kita kan kerja sama juga sama Bank Sampah Sorong Raya. Mereka pun kan menerima sampah, tapi sampah pilah.
0: Yeah.
1: Jadi kami pengen edukasi masyarakat bahwa sampah-sampah yang kita hasilkan itu, kalau kita bisa pilah dan bersihkan, itu tuh bisa menghasilkan. Karena mereka di Bank Sampah Sorong Raya ini, mereka membeli sampah-sampah itu kan, gitu. Jadi itu tuh bisa menghasilkan dan bisa menjadi hal yang lebih baik gitu, sekedar kita buang atau bakar. Kayak gitu, itu sih program terdekatnya.
0: Nah, ini untuk barang-barang donasi atau apa, layak pakai seperti ya, donasi layak pakai. Ini ya, barang-barang apa saja sih yang diterima dari Ruang Ekskalasi ini?
2: Terutama ada baju, celana yang sangat masih bagus ya. Mungkin satu kali dua kali pakai udah gak pakai atau ada yang
0: masih layak lah ya.
2: Untuk mereka, kalau bisa mereka cuci terus bawa. Nah, itu terus ada elektronik, ada HP, ada laptop.
0: Ada juga ya?
1: Terima juga sih kalau mau.
0: Tapi ada.
1: Belum ada sih.
2: Belum ada sih, cuman kita sedang membuka semua.
1: Iya, masih kayak kabel charger mungkin, kayak gitu kan. Kadang-kadang ada, kita ada lebihan gak kepake, itu kita terima juga.
0: Bisa ya?
2: Iya, sama ada barang-barang baby juga. Ada banyak sih, kemarin kita sudah memilah ada beberapa.
1: Iya, ada kayak botol dot, masih baru bahkan. Botol dot kan kadang-kadang nih bayi-bayi, kan kita kalau ada yang lahiran anak suka kadonya suka berlebih, double-double. Nah kemarin tuh banyak barang-barang yang masih baru, bahkan skincare juga sekarang kita terima, asal masih baru dan
0: masih bisa dipakai. Untuk waktu kadaluarsanya masih bisa.
1: Ini juga kita udah terima nih barang-barang bayi kayak bedak, apa itu tuh benar-benar masih tersegel.
2: Masih baru, langsung dikasih. Jadi
1: kita, siapa lagi ya? Ini peralatan rumah tangga juga kita terima sekarang. Kemarin botol minum udah ada masuk, botol minum, kotak makan, piring yang masih dipakai tapi kita berlebih di rumah gitu.
0: Terus untuk sampai saat ini sosialisasi pengumpulan donasi ini dari mana, terus kemana aja?
1: Jadi sekarang kita masih lewat sosial media, terus makanya kita juga menggaet ya influencer di sini. Kalau kita ngomongnya sebagai eskalator kebaikan,
0: gitu.
1: Kita ngegaitnya, terus kita juga nge-reach komunitas-komunitas sekitar di sini, gitu, biar mereka share ke orang-orang di komunitasnya untuk join kegiatan ini.
0: Sampai saat ini sudah banyak kah atau
1: udah banyak, udah banyak. Makanya ini feelingku nih akan di atas 1000. Iya, sampai 26 September. Feelingku nanti terkumpul kayaknya ada 1000 item lebih. Makanya kan saya minta ke panitia nih, tim logistik, kumpulkan tutup botol sesuai dengan barang layak pakai yang akan kita yang akan kita pamerkan lah gitu, untuk ditukarkan dengan sampah gitu.
0: Itu maksudnya nanti kalau yang membawa sampah terus nanti kan dapat kupon gitu kan, itu bisa memilah apa aja yang dia mau gitu.
1: Bebas milih
0: ya,
2: apa saja.
1: Jadi nanti kita tuh kegiatannya insya Allah 10 Oktober itu sore-sore malam minggu. Jadi nanti datang ya di Engineering Miniverse yang kilo 12. Di kilo 12 tuh itu kan kayak ada di tempat parkir gitu. Nah, kita akan buka kayak pasar baju aja. Jadi akan kita display. Jadi mereka, dan nanti itu setiap orang itu akan giliran. Jadi ada nomornya lah kita sistemnya. Jadi orang-orang lebih mindful milihnya.
0: Dengan membawa sampah.
1: Iya, jadi
0: mereka bawa apa sampah aja sih ini. Pastinya pendengar ingin tahu dong. Siapa tahu mereka bisa ikut berpartisipasi juga ya kan.
2: Ada, bisa.
0: Sampah-sampah apa aja nih?
2: Ada tutup botol juga bisa.
1: Botol, gelas. Bekas shampo, sabun. Plastik saset atau botol? Kita botol sampo, terus botol aqua, air mineral, gelas, air mineral gelas, terus kertas, kardus. kertas-kertas berkas skripsian katanya tadi. Oh bisa iya. dong kertas skripsian. Kertas skripsian gagal.
0: Kertas juga bisa ya.
1: Bisa diterima sama bank sampah Sorong Raya nya. Nanti kami setelah tanggal 26 ini pasti kami update sampah apa aja sih yang bisa ditukar nanti.
0: Iya. Oh gitu. Di mana nih akan diupdate?
1: Di Instagramnya Ruang Eskalasi Papua.
0: Oke, okay. Instagramnya?
1: Ruang Eskalasi Papua.
0: Iya. Instagram. Selain Instagram, ada lagi media sosial lainnya?
1: Enggak sih, kami masih fokusnya
0: di Instagram aja. Oke. Dan pendengar silakan untuk Anda yang bergabung di 324222 dan 0812-3868-8703 di mana pagi hari ini siang hari ini kita membahas tentang dari sampah menjadi berkah bersama pengurus ruang ekskalasi ya yang ada di Papua Barat ya, di Sorong khususnya ya. Oke. Dan ini bagaimana merubah pola pikir masyarakat sendiri sih yang agar tidak apatis dengan masalah sampah. Cuma segini aja kok, atau mungkin malas untuk memilah sampah. Ya kalau ini ya udah tinggal buang aja deh. Ya kadang gitu kan ya. Susahnya tuh gitu untuk memilah juga malas, tinggal dibuang ya udah deh, praktis selesai gitu loh, enggak numpukin sampah. Nah, ini jadi kadang yang apa ya? Rasa kemauannya tuh agak sulit gitu loh. Nah, seperti apa ini?
2: Kita lebih ke anak-anak sih. Oke, jadi kita mengajar ke anak-anak agar ibu-ibunya juga excited nih. Nah, anak-anaknya excited, ibu-ibunya juga excited untuk memperhatikan anak-anaknya mau belajar apa. Nah, kita membelajarkan adik-adik bagaimana sampah itu harus dibuang kepada tempatnya, memilah organik dan non-organiknya. Nah, itu kan kita setiap Jumat ada tuh. Nah, ibu-ibunya juga pasti antar, melihat, terus bertanya ke anak-anaknya. Nah, dari situ juga pasti ibu-ibunya mencontohkan dari anak-anaknya gitu. Jadi kita melalui anak-anak aja.
1: Iya, gitu sih. Manamen, jadi di kampung itu kalau kita lihat orang tua ini lebih sulit dikasih tahu ya sebenarnya ya. Makanya kita pendekatannya memang ke anak-anak. Makanya kita ngomong nih anak-anak ini sebagai agent of change-nya kita. Dengan harapan karena anak-anaknya sudah melakukan itu, ya orang tuanya lambat laun akan mencontoh lah, akan ngikutin anaknya gitu. Kalau di kampung-kampung binaan. Nah, kalau untuk masyarakat umum ya dengan program ini, makanya nanti kita event sekalian sosialisasi juga bahwa sampah ini bernilai loh, sambil edukasi juga, dan nanti sampahnya dikemana ini ada tempatnya loh di sini gitu. Jadi kalau kami kan belum sampai ke tahap yang mengolah sampahnya sama kami kan, makanya kami ngegayat partner lain, Bank Sampah Sorong Raya ini untuk membantu mengolah sampah-sampah yang dikumpulkan ini.
0: Jadi yang nanti di tanggal 10 Oktober ini sampah-sampah tertentu ya, bukan semua sampah, sampah rumah tangga juga enggak ya.
1: Ya sampah organik enggak kita terima ya. Belum.
0: Jadi jangan sampah terus dibawa 2 karung bahkan bukan 1 plastik aja ya. Ini bahkan bawa banyak untuk dapatin banyak, padahal enggak semua sampah ya. Jadi sampah-sampah yang bisa di sampah-sampah kering atau sampah-sampah yang bisa yang diolah kembali
1: sama Bank Sampah Sorong Raya.
0: Oke. Di 324222 dan 0812386887 pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung di Sorong Bisa pagi hari ini bersama pengurus ruang eskalasi Papua. Kita akan kembali lagi selanjutnya berikut ini.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah mana-mana kamu di Instagram. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Iya benar, masih di Sorong Bisa siang hari ini ya, bersama pengurus ruang eskalasi tentang sampah menjadi berkah. Nah ini tentang kegiatan yang sudah dilakukan, bagaimana kolaborasi mungkin ya, upaya yang dilakukan misalnya dengan pemerintah atau pihak terkait nih

0: nggak salah kalau saya lewatin tuh ya. Nah, dan di kampung-kampung yang saya datangi, yang kami datangi, itu mereka itu kalau hujan itu tuh suka banjir.
1: Uh-huh.
0: Nah, suka banjir itu karena ada sampah bawaan dari warga.
1: Uh-huh.
0: Dari warga. Nah, terus kami nanya kan ini gimana? Terus mereka tuh bilang, kami udah ngomong ke kelurahan, uh-huh, kecamatan, pokoknya ke pemerintah gitu. Cuman ya belum ada aksi karena ini kan sampahnya dari masyarakat juga gitu loh, gitu. Jadi yang
1: sampah yang ke bawah
0: karena itu kan memang di kabupaten ini banyak rawa-rawa kan, sungai-sungai sih gitu. Jadi mereka tuh kena dampaknya di situ. Padahal pas saya cek kampungnya, ini ada salah satu kampung namanya Kampung Asjedba, ini dekat sama Pelabuhan Arar, udah dekat ke Pelabuhan Arar. Jadi kan udah di ujung tuh, udah agak ujung kan. Jadi mereka suka banjirnya karena sampah dari luar. Padahal kami lihat kampungnya bersih. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih kami belum nyampe ke sana ya. Belum nyampe ke sana karena kami nanya warganya pun mereka juga masih kesulitan gitu. Jadi ya makanya kita lewat gerakannya ke sini dulu deh gitu. Lewat gerakan yang kita.
1: Targetnya ini mau ke kampung mana lagi nih? Selain tiga kampung yang sudah disambangi gitu.
0: Pengennya sih ke beberapa kampung lain lagi ya gitu. Kami juga masih melihat-lihat melihat-lihat kampung yang berpotensi karena sebenarnya kita kan nggak mau yang cuman sekali beres. Jadi memang kita sekarang malah fokusnya sekarang di kampung yang di kilo 8 itu kan. Pengennya tuh kami kalau sekarang ya fokus di satu kampung sampai mereka itu bisa mengolah sampahnya sendiri, baru nanti kami aplikasikan lagi ke kampung lain.
1: Oh, gitu.
0: Jadi sebenarnya awalnya itu kita udah yang di SP3, udah di SP3, cuman udah berjalan beberapa bulan mereka tuh nggak ada peningkatan. Gitu. Jadi dari warganya, dari anak-anaknya itu kayak perubahannya tuh kecil banget, sampai kami jadi lelah sendiri. Makanya kita coba deh cari kampung lain yang emang mereka aware, emang pengen dia mau belajar gitu. Makanya sekarang kita udah nemu satu kampung ini yang mereka, alhamdulillah satu kampungnya ini memang melek ke pendidikan. Jadi melek ke pendidikan, jadi mereka lebih gampang juga diajarin kayak gitu sih. Jadi kami belum mau kemana-mana, kami mau fokus dulu di satu kampung ini kalau sekarang.
1: Ini kalau melihat apa, karena kesibukan masyarakatnya kah? Atau seperti apa nih untuk kesadaran dalam pembinaan jadi kayak lambat atau gak ada kayaknya pergerakan atau peningkatan kesadarannya tuh kurang gitu?
0: Jadi kalau kami lihat di sana ya, mereka karena warganya banyak banget sih memang di satu kampung ini banyak sekali dan mereka sudah terbiasa dikasih juga sebelumnya. Jadi mereka tuh kalau ada ini tuh harus ada timbal balik sesuatu lagi. Itu. Jadi mereka ya gerak pas ada gerakan itu aja, pas kita bawa baju-baju aja gitu. Nah, kalau enggak tuh mereka agak sulit kalau kita yang sehari-hari cuman bawa makanan, belum lagi kita kan terbatas ya makanannya enggak bisa banyak. Mereka tuh suka kurang, terus belum ada anak yang, tapi pernah sih kita pernah, saya pernah dimarahin sama mama-mamanya di sana gitu ya, gara-gara anaknya gak kan
1: kebagian.
0: Telat, karena telat jadi nggak kebagian ya gimana, kita juga prioritasin yang datang gitu. Terus setelah ngobrol akhirnya dia juga minta maaf sih karena salah sangka lah gitu, salah sangka. Terus ya itu sih ya tadi salah satu hambatannya itu ya di kampung itu, makanya akhirnya kami memutuskan daripada kita stuck di sini udah pindah aja. Dan kalau saya lihat memang udah apa ya, tipikalnya memang mereka seperti itu sih gitu. Anak-anaknya pun karena apa ya, mungkin karena banyak ya kemarin tuh bisa sampai 80 orang, 80 anak nih. Jadi kami agak kelimpungan sendiri. Nah, kalau sekarang yang di kota itu
1: gitu ya.
0: Yang di kota ini tuh paling sekitar berapa ya? 40-an anak. Gitu. Jadi kami lebih bisa ngaturnya dengan jumlah volunteer kita yang dibagi-bagi ini nih, lebih mudah gitu.
1: Berapa sih untuk volunteer dari ruang eskalasi ini sampai saat ini?
2: 250-an.
0: Volunteer. Ya, ada 250 sih yang tergabung di grup pengurus. Jadi kami tuh sistemnya setiap ada kegiatan kita share di grup, yang mau join absen. Gitu aja, yang bisa join absen gitu.
1: Rata-rata gak semua gitu bisa hadir juga.
0: Enggak.
1: Memang ya.
0: Enggak, rata-rata banyak tapi 20-an sampai 30 orang.

0: 30-an biasa volunteer
1: yang lumayan join.
2: Nah, untuk misalnya Jumat Berkah sendiri itu kan untuk dana atau yang dipakai untuk Jumat Berkah ini dari mana nih, Kak?
0: Oke, jadi sebenarnya awal mula banget Ruang SKL Yayasan ini tumbuh itu karena ada program Jumat Berkah ini.
2: Jumat Berkah ini ya. Pertama.
0: Dulu itu saya 2021 kan lagi COVID ya, gabut-gabut lah gitu. Jadi masak-masak deh, saya masak-masak. Cuman modal 200.000 lah dapat 20-an box makanan. Nah terus karena saya update story, terus kayak
2: di Bandung saya, ini ya,
0: ibu saya, tante, teman-teman saya jadi ikutan. Gitu. Mau dong ikut. Nah dulu itu kita 10.000 per box, saya tuh 10.000 per box. Karena kan masak sendiri ya, jadi bahannya itu habis buat bahan aja. Terus seiring berjalannya waktu, saya tuh butuh nomor rekening terpisah karena alhamdulillah setiap minggu itu rata-rata 200 box terkumpul. Jadi saya butuh nomor rekening lain, ya satu-satunya bikin yayasan katanya. Ya udah akhirnya bikin yayasan. Nah, abis bikin yayasan itu barulah saya berpikir dengan program-program lain yang sampai akhirnya sampai di Papua gitu. Jadi memang udah ada donatur tetap dari 2021 itu yang mereka konsisten terus setiap minggu atau setiap awal bulan tuh donasi. Bahkan ada yang langsung satu tahun kayak satu tahun ini kena berapa kali Jumat gitu. Aku pengen satu box atau dua box per minggunya gitu. Jadi dari situ sih donasinya
2: gitu,
0: masuk.
2: Gitu. Oke, jadi satu rekening donasi yang digunakan untuk
0: Jumat Berkah.
2: Kegiatan di Bandung maupun di Sorong ini juga.
0: Iya, gitu. Jadi jalan dua-duanya di Bandung tetap jalan, di sini jalan gitu tiap minggunya. Jadi tergantung minggu ini ada dapat berapa box, total biasanya dibagi dua sih. Jadi di sini sekitar 70-an sampai 80 box dibagikan gitu.
2: Nah, kalau di Papua kan agak beda ya untuk apa, untuk biaya atau harga-harga yang ada di Papua ini dengan di Jawa sana gitu kan ya, di Pulau Jawa ya kan. Untuk ini bagaimana menyiasatinya?
0: Tapi
2: apakah masih bisa dapat satu box 10.000 gitu?
0: Kalau sekarang per awal tahun udah naik jadi 15.000 sih.
2: Oh, iya kan?
0: Udah 15.000 dan sekarang itu kita beli di warung nasi. Alhamdulillah warung nasinya juga kayaknya emang suka program Jumat Berkah juga deh dari dianya. Dan sekarang kan kita udah minim sampah ya. Jadi sekarang kita udah gak pakai box. Jadi kita beli itu nanti pakai kotak-kotaknya mereka. Pakai kotak
1: prasmanan.
0: Iya, kita sistemnya prasmanan.
2: Jadi mereka
0: anak-anak itu nanti beres belajar itu pulang ke rumahnya bawa piring sama sendok masing-masing. Terus volunteernya juga kalau mau ikut makan ya bawa kotak bekal masing-masing. Jadi kita enggak ada lagi buang-buang sampah sendok atau kardus plastik gitu. Jadi kos 15.000 itu benar-benar buat bahan makanan. Jadi lebih banyak.
2: Iya betul ya. Jadi ya untuk program minim sampah juga dan juga bisa digunakan ini kosnya buat makanan semuanya gitu ya.
0: Iya betul.
2: Nah untuk daerah, banyak daerah juga yang mulai mengolah sampah ini, misalnya bahan bakar atau barang-barang yang punya nilai jual nih. Apakah Ruang Eskalasi juga ini melakukan hal serupa?
0: Ya ini dari sampah jadi berkah ini. Kalau kita fokusnya ke barang-barang layak pakai ini. Jadi barang layak pakai ini mungkin kalau di Sorong nih jarang ya ada kegiatan menerima barang layak pakai. Kalau saya tanya-tanya ya gitu. Kalau di Bandung, Jakarta kan mereka udah punya waste station sendiri yang nerima gitu ya. Nerima barang-barang layak pakai dan cukup banyak yang buka program itu. Makanya ya kami lewat sini dulu deh dari barang layak pakai yang kita pakai sehari-hari. Terus ternyata masih bisa bermanfaat bagi orang lain. Bahkan maksudnya kami pun gitu ya, kami warga masyarakat yang berkecukupan ini pun pas melihat barang ini, oh ternyata bagus ya, kita juga kan butuh itu gitu. Gitu. Jadi kita berubah dari warga untuk warga sih programnya.
2: Tapi sebelum diterima disortir dulu enggak?
0: Iya dong.
2: Disortir dulu. Kalau memang enggak layak ya dikembalikan gitu ya.
0: Makanya ini juga kami enggak dikembalikan. Kami ini lagi mau nyari tempat kerja sama kalau di Jawa sih banyak ya. Mm-hmm. Mereka nerima baju-baju yang udah sobek-sobek itu kan ada komunitasnya yang nerima. Nah, rencananya ini baju-baju yang emang udah nggak layak yang mau kami kirimkan ke sana sih.
2: Kalau di sini memang belum ada. Kalau di sana ada ya.
0: Ada di Jawa udah ada beberapa karena kami juga program di Bandung ini. Udah beberapa kali bikin program ini nerima barang layak pakai dan yang nggak layaknya ya kami kirimkan ke situ gitu.
2: Okay. Dan untuk misalnya ada yang mau mendonasi untuk Jumat Berkah nih, salah satunya dulu ya, salah satunya ini Jumat Berkah ini kemana nih Mbak?
0: Okay, jadi kalau mau langsung itu bisa lewat DM Instagram Rock Eskalasi Papua. Kami juga di situ ada postingan, ada QRIS-nya, bisa langsung scan QR. Terus nanti nggak konfirmasi juga nggak apa-apa karena kalau itu khusus satu rekening itu memang khusus untuk Jumat Berkah. Jadi kami tinggal cek aja sih mutasi masuknya berapa kayak gitu.
2: Okay. Nah, kalau donasi barang layak pakai, nah itu kemana? Untuk program ini ya, nanti sampai tanggal 26 ini ya, September ya.
0: Iya.
2: Nah, ini nih tinggal beberapa hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari ini ya. 3 hari ini, hari Kamis, dari hari Kamis ini. Nah, ini kemana nih?
1: Langsung chat, kalau macam ini langsung chat aja ke ruang eskalasi, nanti kita arahkan ke ada Jalan Kilang. Jalan Kilang, jalur blok K
0: engineering.
1: Di engineering kilometer 12 sama di Aimas.
0: Kilo berapa ya ini ya? Yang kota nih yang dekat
1: Polsek. Di samping Polres.
0: Sambil Polres, samping Polres.
1: Engineering samping Polres.
0: Ya, jadi tinggal datang aja ke engineering yang samping Polres sama yang di, kalau orang-orang kabupaten tinggal ke yang di Aimas. Tinggal bilang ini ada programnya Rock Eskalasi atau yang mau donasi barang udah nanti.
2: Oh gitu ya.
0: Ya jadi sip memang aja. Kami juga kerja sama engineering untuk titik pengumpulan. Gitu.
2: Okay. Tapi untuk apa jemput bola itu belum ada ya, enggak ya?
0: Enggak sih. Jadi kami ini kan kami udah menyediakan dua titik yang strategis ya. Satu di kota dekat Polres, satu lagi di kabupaten di dekat alun-alun Aimas. Jadi udah cukup. Gitu. Jadi nanti ya kami yang jemput ke engine gitu.
2: Nah, ini untuk seberapa menjanjikan sih ruang eskalasi bagi masyarakat nih untuk memanfaatkan sampah ini. Nah, ini dia ya. Pastinya ya kita bisa harus mensosialisasikan juga. Nah, kayak apa nih?
0: Oke, jadi ini kan kami pun dari barang-barang yang terkumpul ini kan udah kami data gitu. Jadi pasti nanti kami akan share juga hasilnya. Kami masih di Instagram ya, semua platformnya lewat Instagram. Jadi nanti akan kami laporkan gitu, terkumpul sekian dari sekian donatur gitu ya, ada sekian item dari sekian donatur. Terus nanti setelah tanggal 10 pun itu kan nanti kami akan ada datanya juga, ada berapa barang sih yang termanfaatkan langsung sama masyarakat. Gitu. Jadi insya Allah kami akan transparan juga sama semua hal, transparan. Terus nanti juga kami akan ada pencatatan data berapa sampah sih yang terkumpul yang bisa diolah sama Bank Sampah Sorong Raya kayak gitu.
2: Jadi akan ada laporannya seperti itu ya.
0: Laporannya lewat sosial media.
2: Sosial media Instagram.
0: Instagram ya.
2: Oke. Nah, jadi yang belum ini bisa berteman ya, langsung add saja di ruang Instagram ruang
0: eskalasi Papua.
2: Oke, ruang eskalasi Papua gitu. Nah, ajakan nih bagi masyarakat dan seperti apa dari ruang eskalasi Papua sendiri ya, sudah satu tahun berjalan. Iya. Nah, ini seperti apa?
0: Oke, jadi kami ini sangat terbuka ya kalau buat teman-teman yang mau join kegiatan di hari Jumat. Itu caranya tinggal DM aja ke Instagram. Nanti sama adminnya akan dikasih link grup gitu. Jadi memang caranya ini mereka join grupnya aja dulu karena semua informasi kegiatan itu kami di grup WhatsApp, di grup WhatsApp. Nanti dan kami enggak terikat ya. Maksudnya yang bisa aja ayo hadir gitu. Okay. Dan selain hari Jumat juga sebenarnya kita beberapa kali itu kemarin ada kegiatan juga sih gitu, dan itu spontan juga, makanya ya semuanya ada di grup gitu. Dan Itu satu kalau mau ikut kegiatan Jumat, dan itu terbuka buat siapapun
2: dari tapi, berbagai profesi juga iya. Ya.
0: Tapi memang usia iya bebas.
2: Usia bebas.
0: Bebas banget. Jadi kami ini termuda anak-anak SMA
2: pada anak SMA ikut. Juga ada yang berpartisipasi.
0: Ada. Anak SMA terus tapi 90% tuh anak kuliahan sih. Jadi anak-anak muda yang masih bersekolah dan masih banyak energi gitu ya dan mencari teman itu di situ, karena alhamdulillah kami ini jadi komunitas anak muda pertama sih, karena rata-rata kalau saya ikut komunitas lain tuh rata-rata udah pada kerja. Orang-orangnya tuh udah pada kerja gitu, jadi mereka pun yang anak-anak muda ini pas saya tanya mereka ada sedikit canggung gitu lah kalau ngobrol apanya, karena kan mereka lebih dewasa ya. Nah ini karena mereka semua anak muda, jadi saya yang keikut muda sih.
2: Iya
0: jadi kita jadi ikut.
2: Bagaimana mahasiswa menghadapi ibu dosen gimana nih? Apa nggak canggung juga nih?
0: Enggak sih. Saya bilang kalau di luar kampus saya nggak mau dipanggil ibu, saya tuh dipanggilnya teteh kalau di komunitas. Karena kan orang Bandung ya. Pokoknya aku bilang jangan panggil ibu ya, karena ya kita di sini satu komunitas inilah. Bukan lagi dosen sama mahasiswa, jadi mereka panggil teteh, jadi saya juga ya temenan aja sama mereka, menyesuaikan sama mereka-mereka semua gitu. Dan yang kedua, jangan lupa juga ikut program dari Sampah Jadi Berkah ini yang special anniversary 3 tahun, karena kita gak tahu kapan lagi bikin program seperti ini. Bisa lewat donasi barang layak pakai, plus juga nanti tanggal 10 bisa datang sambil malam mingguan, karena di sana akan banyak aktivitas lain juga yang seru-seru nanti.
2: Salah satunya
0: ya tadi kalian bisa dapat barang-barang layak pakai yang kemarin pas kita kuras aja kita ini ya kayak imau terus si panitia ini ya udah pisahin dulu tapi nanti kumpulin sampah ya gitu.
2: Iya dong, ikut programnya ya. Iya. Seperti itu. Nah, harapannya sih bagi masyarakat apa sih?
0: Kalau dari saya kalau harapannya ya, kita kan fokusnya ke community. Jadi kalau misalnya ntar gimana ya, harapannya tuh orang kita masyarakat nih lebih aktif sih untuk peduli dengan sekitarnya. Itu satu dulu sih, karena kan fokus Ruang Eskalasi ini nih menciptakan ruang yang ruang bertumbuh gitu. Ruang bertumbuh di sini lewat empati, kepedulian. Saya tuh pengennya seperti itulah. Ada loh wadahnya gitu untuk teman-teman bisa ikut kegiatan seperti ini. Dan memang kan yang kayak gini tuh kan panggilan hati ya, gak bisa semua ikut karena ya kita gak dibayar, malah kita ngeluarin biaya sendiri. Tapi sebenarnya di luar itu tuh kita ada suatu hal yang gak bisa teman-teman dapatkan kalau kalian gak terjun langsung ke lapangan gitu. Ya mungkin Nisa juga merasakan lah ya.
2: Bagaimana? Gimana tuh Nisa?
0: Kalau terjun gimana? Ya maksudnya kalau kita kegiatan
2: bergabung di komunitas Ruang Eskalasi ini
0: apa
2: sebagai
0: yang
2: anak muda
0: gitu.
1: Pokoknya sangat bergembira ya, senang sekali sudah dapat teman banyak. Dan
2: tujuan awalnya apa nih sebenarnya?
1: Sebenarnya cuma ikut-ikut aja ya. Ikut-ikut saja pertama waktu itu dengan teman, ada pengurus juga, itu sebelum jadi pengurus. Nah, ikut-ikut Nis, ikut ayo Ruang Eskalasi, itu orang apa lagi? Itu apaan? Ikut aja. Waktu itu kita di Gria Lansia. Waktu itu di Gria Lansia juga kita di situ. Nah, oh ya sudah ikut gini. Oh, ternyata Ruang Eskalasi begini, lebih ke masyarakat, sosialisasi kita. Oh ya sudah ikut. Ikut 1-2 kali ikut gini. Ih, seru juga. Ikut ayo. Ikut terus. Begini, oh ternyata semakin kesini semakin lebih ke edukasi, banyak pembelajaran ke adik-adik, pembelajaran juga buat saya. Nah, terus ada kan di sekarang nih juga kan banyak pembakaran nih sampah. Nah, kita juga kasih tahu hati-hati jangan bakar sampah sembarangan. Nah, terus sekarang juga kan musim kemarau. Ya, musim kemarau. Jadi kita ajarkan ke adik-adik kalau bisa buang sampah jangan di kali. Karena kalau buang di kali kan itu sudah airnya kan tidak berjalan ya, ngestak, jadi bikin banyak nyamuk gitu, banyak limbah. Jadi lebih kita mengarahkan ke buang ke sampah aja ya. Gitu. Terus apa ya?
0: Kalau aku tanya ke anak-anak, mereka tuh itu sih ada perasaan kita capek sih fisik, cuman kayak hati tuh penuh gitu ya.
1: Iya.
0: Setiap beres kegiatan. Nah itu yang gak bisa kita dapetin di luar sana gitu. Jadi saya pun selelah apapun kerja, tapi Jumat tuh saya tetap datang. Kita kan kegiatan tuh dari habis asar kayak sekitar 4:30 lah mulai. Saya tuh biasa datang baru 5:30 karena kan dari kabupaten ya. Baru beres jam 5 berangkat. Tapi ya udah walaupun cuman 1/2 jam, kayak rasa lelah-lelah di kantor tuh hilang gitu loh. Main sama anak-anak, ketemu volunteer lain. Karena anak-anaknya tuh excited banget ya, kayak dadah kakak, kayak benar-benar apa ya,
1: kakak nanti kakak datang lagi ya.
0: Iya, kayak gitu loh, benar-benar salam, salam satu-satu.
1: Saling, harus gitu. Saling semua, harus disaling. Kalau gitu. Enggak harus ditahan itu.
2: Oh gitu.
1: Dikejar dari belakang.
0: Iya, dikejar-kejar kalau kita mau pulang. Jadi itu yang bikin pengen balik lagi. Dan saya pengen, gak cuma saya aja atau Nisa atau pengurus lain yang merasakan ya, saya pengen semuanya tuh bisa merasakan apa yang kita rasakan ini.
1: Mereka juga senang sih karena kakak di sini tuh bikin sampah tidak ada. Jadi tapi dari sampah itu juga kita dapat hadiah, jadi semakin semangat. Ada satu adik perempuan, dia suka pegang tanganku tuh. Jadi bilang, kak, nanti kakak datang besok lagi nih, tapi besoknya saya lagi sibuk. Jadi nanti ada kakak lain aja, volunteer banyak kok.
2: Okay. Nah, Nisa ajakan nih untuk anak-anak muda lainnya lebih positif dalam kegiatan yang positif. Nah, seperti salah satunya nih di ruang ekskalasi ini, seperti apa?
1: Adik-adik, untuk teman-teman pemuda-pemudi sekarang, mari ikut ruang eskalasi. Saya jamin ini sangat seru, sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi pengalaman juga, banyak pembelajaran juga dari teteh kita, Teteh Gaida. Sangat banyak pembelajaran. Terus dari teman, jangan kan dari teteh, dari teman-teman lain juga, karena kan kita ada berapa 200-an lebih ya. Dari pengurus itu, dari volunteer, belum lagi dari pengurus. Nah, banyak sekali pembelajaran. Kalau bisa ayo ikut sama-sama. Setiap Jumat DM aja kok di ruang eskalasi Instagram situ. Tetap langsung dikasih link, langsung masuk grup. Nanti dikasih pemberitahuan, langsung gas kita ke kampung mana untuk mengedukasikan, memberi ide-ide kalian, bisa juga nanti kita salurkan ide-ide kalian.
2: Oke, okay. Gitu. Okay. Terima kasih kebersamaannya, tidak terasa ya 1 jam kebersamaan kita di Sorong Bisa bersama Ruang Eskalasi. Terima kasih sudah hadir di studio program 1, semoga sukses ya untuk program-programnya, semoga berjalan dan juga menuju 1 tahun nih ya.
0: 3 tahun.
2: Okay. 3 tahun di Papua, di Papua Barat Daya ini khususnya juga ya. Okay. Dan pendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Sorong Bisa siang hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu dan sampai jumpa.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar. Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Selanjutnya bersama saya Danusya, pendengar yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Kamis 24 September 2026. Saya awali kebersamaan kita dengan beragam program siaran di Sorong siang ini hingga nanti di pukul 15. Akan saya awali nanti dengan beragam informasi seputar lifestyle. Ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua yang juga akan saya hadirkan di pukul 12. Dilanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14. Dan di bagian akhir Sorong siang ini nanti ada lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Kebersamaan kita juga masih berlanjut di Sorong sore ini, dimulai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini, pendengar, yang nanti dapat Anda dengarkan, menemani, mengiringi suasana siang Anda pastinya. Nah, ada informasi apa sajakah seputar lifestyle, seputar gaya hidup, pendengar? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Muse dengan lagunya yang berjudul Starlight mengawali kebersamaan kita nih pendengar. Nah, informasi-informasi seputar lifestyle, seputar gaya hidup mau saya awali dari les musik ini pendengar. Jadi les musik ini menjadi tren tersendiri ya di saat sekarang ini. Sebenarnya sudah cukup lama juga lah ya, banyak orang tua yang kemudian memberikan anaknya les musik ini pendengar. Yang menjadi pertanyaannya, benarkah les musik bisa bikin anak juga jadi lebih pintar? Nah, jadi orang tua mungkin pernah mendengar bahwa les musik ini bisa membuat anak lebih pintar, dan tidak sedikit pula yang mendaftarkan anak belajar piano, biola, drum, atau alat musik lain lah, dengan harapan kemampuan otaknya juga ikut berkembang. Nah, benarkah demikian? Ketika memainkan alat musik, anak tidak hanya belajar menghasilkan nada, mereka juga perlu mendengarkan suara, mengingat pola, kemudian mengikuti ritme, membaca atau mengingat instruksi, sekaligus mengatur gerakan tangan dan juga tubuh. Nah, berbagai aktivitas tersebut melibatkan fungsi eksekutif ya, jadi kemampuan mental yang membantu seseorang mengatur perhatian, mengendalikan respon, mengingat informasi, dan menyesuaikan diri dengan situasi. Melansir dari studi Cognition, pendengar, salah satu bagian dari kemampuan tersebut adalah inhibitory control atau kemampuan menahan respon spontan. Peneliti menemukan adanya hubungan antara latihan musik dan peningkatan kemampuan inhibitory control itu tadi. Jadi sederhananya, latihan musik mungkin bisa membantu anak belajar tidak langsung bereaksi terhadap sesuatu yang lebih mampu mengendalikan respon yang tidak diperlukan. Sementara itu mengutip studi dari Frontiers in Psychology, ketika orang mengatakan kemampuan otak anak meningkat, sebenarnya ada banyak kemampuan yang mungkin dimaksud. Jadi salah satu kemampuan yang cukup responsif terhadap latihan musik adalah working memory, kemampuan menyimpan informasi untuk sementara dan menggunakannya saat melakukan suatu tugas. Menariknya pendengar, efek yang relatif lebih besar ini terlihat pada anak usia prasekolah sekitar 3-6 tahun. Meski begitu, hasil penelitian tidak selalu seragam dan dapat dipengaruhi oleh bagaimana pembelajaran musik diberikan. Nah, lantas apakah les musik membuat anak lebih pintar? Jadi menurut riset yang diterbitkan di Memory and Cognition, latihan musik memang terlihat berkaitan dengan kemampuan kognitif dan akademik anak. Namun setelah peneliti memperhitungkan kualitas penelitian, efeknya menjadi sangat kecil hingga mendekati nol pendengar. Anak yang mengikuti les musik belum tentu memiliki kondisi yang sama dengan anak yang tidak ikut les musik. Jadi mereka bisa saja sejak awal mendapat lebih banyak simulasi atau memiliki lingkungan belajar yang berbeda.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar lifestyle. Dan pendengar, selanjutnya mengenai gosip. Gosip ini sering dianggap sebagai kebiasaan buruk ya, namun ternyata tidak sepenuhnya demikian, pendengar, menurut sebuah studi. Jadi satu gosip saja ini bisa dibicarakan dalam waktu lama, bahkan menarik beberapa teman untuk turut bergabung dan mengobrol. Dan gosip memang dicap negatif ya, apalagi jika isinya membuka aib, menyebarkan rahasia, atau sengaja membuat seseorang nih jadi bahan pembicaraan. Dan tidak sedikit juga nih, gosip ini kemudian terbawa sebagai kebiasaan sehari-hari. Akan tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa membicarakan orang lain dapat membantu seseorang memahami situasi sosial nih, pendengar. Mengenali perilaku yang berpotensi merugikan hingga memperingatkan orang lain. Penelitian dari University of Maryland dan Stanford University menunjukkan bahwa gosip dapat membantu seseorang mengidentifikasi individu yang berpotensi egois atau merugikan orang lain. Informasi dari gosip ini bisa berguna ketika seseorang ingin mengetahui apakah orang lain merupakan sosok yang baik untuk diajak berinteraksi, selama informasi tersebut jujur, begitu ya. Dan membicarakan perilaku seseorang tidak selalu bertujuan menjatuhkannya. Jadi informasi tersebut bisa menjadi semacam peringatan sosial. Misalnya nih, pendengar, seorang perempuan bercerita kepada teman-temannya bahwa ia nih baru saja jalan dengan pria yang tidak menghormati batasan pribadi dan kemudian membuatnya tidak nyaman. Nah, cerita itu mungkin terdengar seperti gosip. Namun informasi tersebut nih bisa membantu teman-temannya agar lebih berhati-hati jika bertemu dengan orang yang sama nih, pendengar. Dan dalam situasi seperti ini, gosip justru bisa membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih aman. Dan batasnya juga bisa dilihat dari apa yang dilakukan terhadap informasi tersebut, sehingga bisa dibedakan ya, gosip sehat dan gosip jahat. Jika seseorang membagikan fakta untuk memahami perilaku orang lain, meminta sudut pandang atau memperingatkan teman, gosip ini masih dapat memiliki fungsi positif lah, pendengar. Tapi sebaliknya ya, jika informasi dibumbui rahasia pribadi orang yang dibocorkan atau ceritanya disebarkan agar seseorang dipermalukan dan dikucilkan, nah gosip ini bisa berubah menjadi perilaku yang merusak. Mengutip dari Vice, terapis pernikahan dan keluarga berlisensi bernama Susan N. Conroe, ia mengatakan gosip ini dapat menjadi komunikasi yang sehat ketika membantu seseorang memahami perilaku orang lain tanpa menjadikan orang tersebut sebagai target sosial. Jadi bukan sekedar apa yang dibicarakan, tetapi juga mengapa dan bagaimana kita membicarakannya. Saya masih punya beragam informasi seputar gaya hidup, seputar lifestyle yang masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Lantas kebiasaan apa saja nih yang tanpa disadari dapat memicu kenaikan tekanan darah? Yang pertama yaitu kurang tidur. Nah, ini yang paling sering ini pendengar ya. Dikutip dari Very Well Health, kebiasaan tidur kurang dari 7 jam dapat mengganggu keseimbangan hormon dan mengaktifkan respon stres tubuh yang berperan dalam meningkatkan tekanan darah. Seseorang yang mengalami gangguan tidur kronis, terutama yang berkaitan dengan kondisi seperti sleep apnea, ini juga dikaitkan dengan hipertensi yang sulit dikendalikan. Kemudian yang kedua, sering merasa stres nih pendengar. Stres kronis akibat pekerjaan, hubungan asmara, atau mungkin masalah keuangan, ini juga dapat memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon tersebut pendengar dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan detak jantung meningkat, sehingga tekanan darah juga jadi ikut naik. Mengelola stres dengan olahraga rutin, tidur cukup, menghindari rokok, ini membatasi alkohol, serta meluangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai dapat membantu tubuh lebih rileks dan mencegah kenaikan tekanan darah. Selanjutnya yaitu kurang minum air putih. Jadi jangan abaikan nih pendengar ya, kondisi tubuh dehidrasi. Ditambahkan juga nih dari laman Health, dehidrasi ringan sekalipun ya pendengar, yang dehidrasi ringan sekalipun ini dapat membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah dan berpotensi meningkatkan tekanan darah untuk sementara waktu. Untuk itu penting ini pendengar menjaga tubuh untuk tetap terhidrasi, membantu mempertahankan aliran darah yang sehat, dan sebagian besar ahli memang menyarankan pria untuk minum setidaknya 3,7 liter air per hari dan wanita setidaknya 2,7 liter per hari. Dan masih ada lagi nih beberapa kebiasaan-kebiasaan yang tanpa disadari pendengar bisa memicu naiknya tekanan darah. Apa saja kah itu? Masih akan saya hadirkan informasinya.

Pendengar masih mengenai beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa memicu naiknya tekanan darah. Tadi ada kurang tidur, sering merasa stres, kurang minum air putih, kebanyakan mengonsumsi suplemen atau herbal. Ini juga ternyata bisa memicu. Jadi beberapa obat bebas dan suplemen dapat meningkatkan tekanan darah. Obat stimulan, obat dekongestan seperti ya yang kita ketahui lah pendengar, sejumlah suplemen herbal ini juga dapat menaikkan tekanan darah. Jadi suplemen yang mengandung ginseng, ginggo, atau akar manis ini juga perlu diperhatikan karena memang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang kebanyakan minum kopi dan alkohol, ini konsumsi kafein berlebihan juga ternyata dapat memicu kenaikan tekanan darah pada sebagian orang. Sementara itu, konsumsi alkohol secara berlebihan atau dalam jumlah banyak dalam satu waktu ini juga dapat meningkatkan tekanan darah, baik secara akut maupun jangka panjang. Merokok dan juga terlalu banyak duduk pendengar ini juga bisa memicu naiknya tekanan darah. Itu dia beberapa kebiasaan-kebiasaan sepele, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sadar mungkin sering dilakukan yang bisa memicu naiknya tekanan darah. Jadi bukan hanya soal makanan yang dikonsumsi ya pendengar, beberapa kebiasaan sehari-hari ini juga bisa memicu naiknya tekanan darah. Nah itu tadi beberapa informasi-informasi seputar gaya hidup, seputar lifestyle yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, nanti ada rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Dilanjutkan nanti dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong Siang ini bersama saya Danusia. Selanjutnya ada lagu dari Jikustik, Bahagia Melihatmu dengannya. Dan nanti ada Mika dengan lagunya Love Today.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

lembuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

ada dari serat pohon dari batang atau ranting dari pohon kecil. Bahan kulit kayu yang dipisahkan dari batangan pohon pada saat masih basah. Ada juga dari bahan daun pandan dan bahan rumput rawa yang diambil langsung dari rawa-rawa itu tumbuh. Bahan-bahan ini merupakan bahan baku alami noken yang asli. Baik itu noken anyam atau rajut yang dipintal secara manual dari tangan pengrajin. Bahan pembuatan noken biasanya diambil langsung dari hutan. Warga masyarakat pengrajin noken mengakui dulu masih sangat mudah mengambil bahan alami. Tapi sekarang dan ke depan akan musnah jika tidak dibudidayakan. Apalagi noken telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda sejak tahun 2012.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi sebuah dunia yang penuh keajaiban, Raja Ampat. Dulu, di sebuah hutan lebat, seorang wanita menemukan 7 butir telur besar. Dari telur-telur itu, menetas 4 bayi manusia yang kelak menjadi raja di 4 pulau besar Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Legenda itu masih hidup hingga kini. Tapi, Raja Ampat bukan hanya cerita. Ia nyata. Gugusan pulau-pulaunya bagaikan permata di lautan, membentuk lukisan alam yang tak tertandingi. Di bawah birunya Laut Raja Ampat, tersembunyi harta karun sesungguhnya. Lebih dari 1.400 spesies ikan, 600 jenis karang, dan puluhan makhluk laut langka menari di antara terumbu. Bukit-bukit kars di Pianemo dan Wayak menjulang anggun, mengundang siapa saja untuk mendaki dan menyaksikan pemandangan dunia dari ketinggian surga. Raja Ampat adalah kisah tentang harmoni antara manusia, alam, dan legenda yang bersatu dalam satu tarikan nafas. Datanglah dan jadilah bagian dari ceritanya.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Dia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB Pasi maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wich dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah pendengar masih menemani Anda. Kebersamaan kita sampai di pukul 13.30 saat ini, menikmati, mengisi suasana siang Anda pendengar. Anda bisa bergabung nih, ikutan pilih-pilih lagu ya. Di playlist ada lagu-lagu yang siap untuk dipilih, yang siap untuk di play, yang siap untuk kita nikmati bersama dengan suasana siang yang nampak cerah berawan dan angin juga cukup kencang pendengar. Bagaimana dengan suasana siang Anda sampai dengan saat sekarang ini? Semoga Anda masih tetap bersemangat menjalani berbagai aktivitas Anda. Yang lagi istirahat juga selamat beristirahat sebelum nanti kembali akan melanjutkan aktivitas ya. Dan di sela-sela suasana siang Anda saat ini pendengar, silakan dipilih nih lagu-lagu yang ada di playlist. Di antaranya ada lagu dari Naf dengan Terlahir, ada Tofu dengan Mimpi Terindah, ada Stinky dengan Ku Bangga Mencintaimu, ada Dewa 19 dengan Mahameru, dan ada Kris Dayanti dengan lagunya Biru. Itu dia lagu-lagunya, silakan dipilih di nomor telepon 0951324222 atau bisa juga di line WhatsApp nomor WA 0812386887703. Chat WA juga boleh, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat. Oke, saya tunggu nih pendengar sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kira-kira kamu pilih lagu apa siang ini? Sekali lagi di Tongpu Playlist ada Naf dengan Terlahir, Tofu dengan Mimpi Terindah, Stinky dengan Ku Bangga Mencintaimu, dan ada Dewa 19 dengan Mahameru, ada juga Kris Dayanti dengan lagunya Biru. Tapi saya mau putar dulu lagu dari The Brur dengan Tentangku Tentangmu.

0: Pendengar itulah dari The Brur, band era 2000-an dengan lagunya Tentangku Tentangmu. Yang mau gabungan silakan bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Ada Naf dengan Terlahir, Tofu Mimpi Terindah, Stinky Kubangga Mencintaimu, Dewa 19, Mahameru, Kris Dayanti dengan Biru. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, orang Indonesia.
0: Selamat siang, Bung Daiks ya. Silakan Bung Daiks.
1: Terlahir dari Naf itu.
0: Oke, lanjut.
1: Lagu itu ya, Bung Danusia. Jadi saya kirim buat, saya baru lihat rekaman yang orang-orang menyanyi di RRI yang tanggal 12 itu. Tapi satu yang bersuara tinggi itu yang saya akui. Pula saya pikir suara kalem-kalem, pula bisa tinggi juga. Dia menyanyi, apa-apanya dong itu. Salam buat dia. Ini suara tinggi saya akui, bagus. Biasanya suara kalem, tapi akhirnya bisa suara tinggi. Ya salam buat Puja juga. Puja di pintunya bersama dia punya yang suara bagus, tinggi. Saya baru dengar di perekaman ini, Bung Danu begitu. Mm-hmm. Jadi salam buat semua dan paling spesial buat ini suara tinggi sudah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Bung Daiks. Bung Daiks pilih lagunya Naf dengan Terlahir. Kita ke panggilan WhatsApp. Halo, Ibu Hartini.
2: Assalamualaikum, orang Indonesia, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Hartini.
2: Rin tadi Mahameru tadi Mas Danu.
0: Mahameru, oke.
2: Okay. Kirim buat Bu Aida, Ibu Suharmi, Bu Halima, buat Mbak Indah, buat Bu Rete, Pak Rete, Bu Ana, Mama Do, Mama Ida, Puja, Bu Pendeta Nanuru, Bu Novi, Bunda El, Bunda Natalia, Pak Jumadi, Bu Rete, Pak Rete, Bu Bidan Louis, Pak Jeffrey, Pak Terry, Pak Otis, Pak Effendi, Pak Nasrun, Bu Farida, Pak Bice, Pak Niko, Pak Deki, Bang Luhut, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi. Pokoknya pendengar CTR Pro 1 Corong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mas Danu juga, selamat berjuga, semoga sukses dan sehat. Selamat siang,
0: Assalamualaikum, Dewo Bok. Waalaikumsalam, Dewo Bok, selamat siang untuk Ibu Hartini. Kita dengarkan Naf dengan Terlahir, selanjutnya ada Dewa 19 dengan Mahameru.

cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pendengar keluar dari Dewa 19 dengan lagunya Mahameru dipilih tadi sama Ibu Hartini. Dan tadi ada lagu dari Naf dengan Terlahir, lagunya dipilih sama Bung Daix. Saya mau bacakan dulu chat WhatsApp yang masuk. Selamat siang Danu dengan Puja, mau request lagunya Tofu dengan Mimpi Terindah. Spesialnya untuk Pak Fendi, Pak Widi di Jepang, Ibu Ana, Ibu Hartini, Pak Rete dan Bu Rete, Pak Alan yang ada di Sera mewakili semuanya. Spesial katanya untuk Danu yang bertugas sampai di penghujung acara. Terima kasih Ibu Puja. Ya, siap nanti saya putar Tofu pula lagu dengan Mimpi Terindah. Satu lagi kalau begitu pendengar, saya tunggu requestan ini ya. Tersisa Stinky dengan Kubangga Mencintaimu dan ada Kris Dayanti dengan Biru. Itu dia lagu yang masih tersisa. Yang masih mau gabung silakan telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo.
1: Selamat siang Mas Danu.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Ya, Pak Deki.
0: Oh, Pak Deki, apa kabar, Pak Deki? Halo, Pak Deki. Halo. Oh, terputus sambungan teleponnya Pak Deki. Saya ke panggilan WhatsApp kalau begitu ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang dan utara kita.
0: Halo. Pak Nasrun.
2: Lagunya anu saja bang, lagunya Stinky.
0: Lagunya Stinky, oke. Pak Nasrun, siap.
2: Iya. Pertama-tama bang, lagunya sahabat tugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis. Ada Puja, Ibu Ana, Ibu Masuhi, Pak Widi, ada di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Sulteng, ada Natalia, semuanya tanpa berkunjung ke Bahasa. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang kembali untuk Pak Nasrun. Jadi penelpon terakhir kita ini ya Pak Nasrun siang ini ya. Nanti kita masih punya kondang kontak dangdut pendengar. Jadi jangan kemana-mana ya, nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Ini dia Tofu dengan Mimpi Terindah dipilih sama Ibu Puja. Dan selanjutnya ada Stinky dengan Kubangga Mencintaimu dipilih sama Pak Nasrun. Di pukul 14 sesaat lagi Anda akan mendengarkan Cek Fakta.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa, pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah bukan di pemukiman warga, semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyber Hoax at Cirebon Kap Saber Hoax, pendengar, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax foto pesawat jatuh di area persawahan di Cirebon.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyaut.
2: "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab.
2: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Tidak terasa nih pendengar, kita sampai di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusyah di bagian akhir Sorong siang ini juga ya, sampai nanti di pukul 15. Pencinta dangdut se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, saya ajak, saya undang untuk gabung ya, ikutan pilih lagu-lagu dangdut nih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Di playlist kita kali ini ada Vildan dengan Salmiati, Reza Zakaria dengan Lautan Dusta, Weni Wen Pemenang Hati, Irwan dengan Penggemar Dangdut, Danang dengan Bunga Surgawi, Putri Isnari dengan Drama Cinta, Dewi Persik dengan Jangan Jajan, Ifki dengan Kapokmu Kapan, dan ada Gea Berbi dengan Pejuang Rupiah. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Yang mau gabung bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 368 68803. Di setiap sesinya saya tunggu dua penelpon untuk dua requestan hingga usai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi yuk gabung yuk di kondang kontak dangdut.

0: ada Irwan, ada Danang, ada juga Weni Wen, dan ada Reza Zakaria. Itu dia lagu-lagu dangdut yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut siang ini, pendengar, yang bisa Anda pilih ya. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, Mas Danu.
0: Waalaikumsalam, silakan Ibu Hartini.
1: Dari Persik, Mas Danu.
0: Oke.
1: Pendengar setia Pro 1 Sorong semuanya tanpa terkecuali, selamat mendengarkan, semoga terhibur, selamat berjumpa, semoga suaranya dan selalu juga. Makasih Danu, selamat siang, Dewo Bok.
0: Waalaikumsalam Dewo Bok, selamat siang. Terima kasih untuk Ibu Hartini. Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang Kondang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini kak?
2: Dengan Ibu Monika dikasih.
0: Ih, Mama Monika, apa kabar kak?
2: Baik-baik, ini sapu radio rusak kak, sapu
0: ini. Aduh, siyo. Rusak gara-gara apa, Mama?
2: Nomor 22 itu hilang lagi.
0: Aduh. Iya sudah, iya, yang penting suada toh. Silakan Mama.
2: Lagu apa kan tadi sudah dengar Bapak Eka?
0: Ini ada Fildan, ada Putri, ada Ifki, ada Gea, Irwan, Danang, Weni, Reza. Mama mau pilih yang mana nih?
2: Sudah.
0: Reza. Oke, siap. Silakan Mama, mau salam buat siapa?
2: Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Bapak Rete, Pak Rete, Ibu Otis, Pak Otis, Pak Leman, Pak Lur, Ibu Natalia, Puja. Pokoknya semua-semuanya yang menggemar RRI kita di udara, tetap di udara.
0: Mantap, terima kasih Mama.
2: Untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan memberkatimu pulang di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Iya, selamat siang Nak.
0: Selamat siang, Mama Monika dong yang ada di Kasim. Semoga sehat-sehat semua juga. Semoga terhibur juga siang-siang ini dengar lagu-lagu dangdut. Sio, Mama Monika ada pura radio rusak, tapi dia berusaha untuk bisa beli radio lagi dan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong. Mantap, Mama. Pokoknya sehat selalu, Tuhan selalu berkati bersama keluarga tercinta. Oke, saya putarkan Reza Lautan Dusta dan ada Dewi Persik dengan Jangan Jajan. Ibu Hartini yang supili, dan barusan juga ada Mama Monika. Kita masih punya Fildan dengan Salmiati, Putri Isnari dengan Drama Cinta, Ifki dengan Kapokmu Kapan, Gea Berbi dengan Pejuang Rupiah, Irwan dengan Penggemar Dangdut, Danang dengan Bunga Surgawi, dan ada Weni Wen dengan Pemenang Hati.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Itu dari Reza Zakaria dengan lagunya Lautan Dusta. Dadi dipilih sama Mama Monica yang ada di Kasim. Tadi juga sudah kita dengarkan Dewi Persik dengan Jangan Jajan, lagunya dipilih sama Ibu Hartini. Para penggemar dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong, Anda masih bisa telepon. Kita masih punya Fildan, Putri Isnari, Ifki, Gea Berbi, Irwan, Danang, dan ada Weni Wen. 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Itu dia nomor yang bisa Anda hubungi ya. Halo kondang kontak dangdut, selamat siang.
1: Ya, selamat siang dangdut, Bung Danus.
0: Silakan Bung Daix, pilih yang mana nih?
1: Ya, itu kalau yang saya dengar tadi ada Fildan tuh.
0: Oke.
1: Mirip Adil Barsan. Judulnya apa, Bung Dan?
0: Salmiati. Silakan Bung Dex.
1: Jadi saya ikut Fildan dan tadi saya dengar itu inspirasi kehidupan itu paling bagus itu. Kalau ada cobaan itu buat hati itu selepas seluas danau itu supaya cobaan jangan kita betul-betul sakit itu juga. Inspirasi kehidupan sangat bagus. Bisa kirim buat semuanya, paling baik untuk diri yang punya inspirasi untuk kita pelajari. Mm-hmm. Terima kasih, manusia.
0: Terima kasih, Bung Daix. Bung Daix pilih lagunya Fildan dengan Salmiati. Setelah Bung Daix, kalau ada yang masih mau gabung, masih mau telepon, saya masih tunggu di pendengar. Tong di kondang, kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 15. Masih di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Di playlist lagu-lagu yang masih bisa dipilih, ada Putri Isnar dengan Drama Cinta, ada Ifki dengan Kapokmu Kapan, Gea Berbi dengan Pejuang Rupiah, Irwan dengan lagunya Penggemar Dangdut, ada Danang dengan lagunya Bunga Surgawi, dan ada juga lagu dangdutnya Weni Wen dengan Pemenang Hati. Itu dia lagu-lagu dangdut yang masih ada di playlist kondang kontak dangdut. Ada yang mau telepon silakan, masih saya nantikan ya sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, kalau belum ada yang bergabung, saya putarkan kalau begitu pilihan lagunya Bung Daix, lagunya Fildan dengan Salmiati.

Itulah dari Vildan dengan lagunya Salmiati. Lagunya dipilih sama Bung Daex. Dan pendengar, masih saya nantikan lagi untuk Anda dimanapun berada ya, para pecinta lagu-lagu dangdut, pendengar kondang, kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Anda masih bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812 38

0: Baru pertama kali itu.
1: Salam kenal kalau begitu Kang Ain. Lagi mendengarkan lagu dangdut sambil iya. ngapain nih Kang Ain? Kalau boleh tahu nih.
0: Lagi santai aja sih.
1: Lagi santai aja. Baik Kang Ain, ini ada lagu-lagu dangdut di playlist, bisa dipilih nih. Ini ada Putri Isnari, ada Ifki, ada Gea Irwan, Danang Weni. Kang Ain pilih yang mana nih?
0: Irwan boleh lah.
1: Irwan. Oke, okay. Kang Ain mau salam buat siapa nih?
0: Salam buat istri saya di rumah. Uh-huh. Itu aja sih.
1: Oke, okay, mudah-mudahan istrinya lagi monit ya.
0: Siap.
1: Oke, okay, Kang Ain, terima kasih Kang Ain.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Kang Ain, salam kenal, baru pertama kali gabung ini di Kondang Kontak Dangdut. Jangan bosan-bosan gabung terus ya, karena tiap hari ini ada lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Sorong. Pilihan lagunya Kang Ain, lagunya Irwan, judul lagunya Penggemar Dangdut. Saya masih tunggu lagi penelpon berikutnya. Silakan, masih adakah yang mau bergabung? Boleh telepon ya di 0951-324-222 atau di 0812-3868-88-8703. Lagu-lagu di playlist masih ada Putri Isnari dengan Drama Cinta, Kapok Mukapan dari Ifki, masih ada Gea Berbi dengan Pejuang Rupiah, ada Danang dengan Bunga Surgawi, dan ada Weni Wen dengan Pemenang Hati. Oke, kalau begitu saya putarkan dulu lagu dangdutnya Irwan dengan Penggemar Dangdut. Selamat datang, selamat mendengarkan untuk Kang Ain yang baru pertama kali gabung di Kondang Kontak Dangdut RRI Pro 1 Sorong.

0: Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk, seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.
1: Sayang, tolong ambilin yang itu.
2: Nih.
1: Aduh.
2: Kenapa sih?
1: Lidah kok kegigit, Yang?
2: Ih,
1: ada yang ngomongin aku kali ya?
2: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
1: Terus kenapa?
2: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
1: Oh, gitu.
2: Sebenarnya saya ngerasain
1: ngaku.
2: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
1: Ah, kamu.
3: Oke, masih bisa satu lagu lagi, satu penelpon lagi nih pendengar di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih tersisa Putri Isnari dengan lagunya Drama Cinta, Ifki dengan Kapokmu Kapan, Gea Berbi dengan Pejuang Rupiah, Danang Bunga Surgawi, dan masih ada Winnie Wen dengan Pemenang Hati. Itu dia lagu yang masih tersisa. Yang mau telepon masih saya tunggu satu lagi untuk lagu terakhir kita juga di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong ya, sekaligus nanti menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini di pukul 15 pendengar, dan di pukul 15 ada berbagai program siaran di Sorong sore ini yang tentu saja juga masih dapat Anda dengarkan. Tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Irwan dengan Pengembar Dangdut, lagunya dipilih sama Kang Ain. Selamat datang di Kondang Kontak Dangdut, dan katanya lagunya spesial untuk istri tercinta. Semoga lagi mendengarkan ya. Pendengar, saya masih tunggu satu lagi nih, silakan di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Tapi kalau sudah tidak ada yang gabungan, oke, kita sudahi Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Anda yang belum sempat gabung, nanti besok masih ada lagi ya. Jadi besok Anda bisa kembali mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong di pukul 14 atau di jam 2 siang setelah cek fakta. Dan kita juga akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Di pukul 15 sesaat lagi pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan pastinya. Saya Danusyah masih akan menemani Anda hingga usai kebersamaan kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nikmati terus suasana siang yang cukup terik, cukup cerah berawan siang ini pendengar, sambil mendengarkan berbagai program siaran di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudahi kondang kontak dangdut bersama dengan Winnie Wen dengan pemenang hati. Kondang kontak dangdut.

0: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari.
1: Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, diantaranya Gubernur Papua Barat, Domingus Pendacon menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Saudara Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Angel Puimau. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual, moral, dan karakter masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. Hal itu disampaikan Domingus saat menghadiri kebaktian pembaharuan iman nasional yang bertempat di ruang terbuka publik Borarsi pada Rabu 23 September 2026 di Manokwari. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Pendeta Stephen Tong bersama tim pelayanan. Kepada ratusan umat yang hadir, Domingus mengatakan jika tema Bertobatlah dan Hidup Suci mengingatkan masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai kebenaran, kejujuran, kasih, serta kehidupan yang mencerminkan iman dan keseharian. Yang menegaskan penguatan iman tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter masyarakat Papua Barat. Menurutnya, sejarah masuknya Injil di tanah Papua yang ditandai dengan kedatangan Otto dan Kessler di Pulau Mansinam pada 5 Februari 1955, maksud kami 1855, menjadi bagian penting dari perjalanan kehidupan masyarakat Papua. Domingus mengatakan masyarakat Papua yang telah menerima terang Injil juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama dalam berbagai bidang kehidupan.
2: Sebagai Gubernur Papua Barat, saya menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bapak Pendeta Dr. C.H. Stephen Tong beserta seluruh tim pelayanan yang telah datang jauh-jauh untuk membawa firman Tuhan bagi kita masyarakat Papua Barat, khususnya di tanah Manokwari yang kita cintai. Ya, kita semua ketahui tahu bersama bahwa firman Allah Yesus Kristus ya diberitakan dari Yerusalem, Yudaya, Samaria sampai ke ujung bumi. 5 Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Gessler menginjakan kaki di Pulau Masinam ya, dengan doa suluh bagi kita semua. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini diberkati. Kita semuanya ada tanah yang sudah diberkati. Sekarang kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kebaktian pembaruan iman seperti ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan spiritual dan moral masyarakat kita. Di tengah berbagai tantangan zaman, tema Bertobatlah dan Hidup Suci mengingatkan kita semua akan pentingnya kembali kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa penguatan iman dan spiritualitas masyarakat akan turut memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter bangsa khususnya di bumi Papua Barat.
1: Domingus menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan keagamaan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan iman, moral, dan persaudaraan masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas spiritual dan karakter masyarakat. Karena itu, kebaktian pembaharuan iman nasional diharapkan menjadi momentum kebaktian rohani yang mendorong perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat di Papua Barat. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan, maksud kami mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Sekitar 4.000 pencari kerja tercatat memanfaatkan bursa kerja yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat di Arfai, Kabupaten Manokwari. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Edward Tuan Siba, pada Rabu 23 September 2026. Kepada sejumlah awak media, ia mengatakan bahwa jumlah pencari kerja yang tercatat dari hasil job fair tersebut jauh lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia. Edor menjelaskan sebanyak 28 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja dengan menyediakan 643 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Menurut Edward, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja yang masih besar. Karena itu, bursa kerja akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi dan kebutuhan dunia usaha.
3: Terima kasih untuk pelaksanaan job fair yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000 yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000, jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, itu berjumlah 643 worker lowongan kerja. Tentunya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena mereka memberi kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Kerja untuk program Pokok-Pokok. Ya, tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan visi-misi Gubernur Provinsi Papua Barat atau Pokok-Pokok. Ya, karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima. Ya, dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan 643, ya secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua melengkapi dengan dokumen, ya.
1: Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menegaskan penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi harus mampu mencegah kecelakaan, mengubah perilaku masyarakat, dan menyelamatkan nyawa. Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Arif Bahtiar mengatakan, perkembangan mobilitas masyarakat, teknologi, dan kompleksitas transportasi menuntut Polantas untuk terus melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polantas harus bergerak dari pola kerja yang hanya responsif, menjadi lebih prediktif dengan memanfaatkan teknologi dan data dalam menentukan langkah pelayanan maupun penanganan persoalan lalu lintas. Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Masyarakat diharapkan tertib berlalu lintas bukan hanya karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya. Arif juga mendorong penguatan kemitraan dari maksud kami dengan berbagai kelompok pengguna jalan, mulai dari pengemudi ojek, angkutan umum, angkutan barang dan logistik, komunitas otomotif, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas.
4: Karena ukuran penghasilan uang dan semata sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat, keselamatan meningkat, kepatuhan tumbuh, pelayanan semakin berkualitas dan kepercayaan publik semakin kuat. Transformasi juga harus diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan data. Digitalisasi pelayanan, pengembangan fintech, modernisasi media, serta integrasi sistem harus terus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Tetapi kita harus memegang satu prinsip, teknologi adalah alat, manusia adalah tujuan. Teknologi tidak boleh menjatuhkan Polantas. dan mereka tidak boleh menjauhkan orang bahasa dari masyarakat, dan mereka justru harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif.
1: Yang menambahkan pemanfaatan teknologi harus membuat pelayanan pulang tas semakin dekat, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Karena itu, digitalisasi pelayanan, integrasi sistem, dan pengambilan keputusan berbasis data perlu terus dikembangkan. Arif menegaskan seluruh jajaran Polantas juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Setiap pelayanan dan tindakan anggota di lapangan dinilai menjadi bagian dari wajah institusi kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberhasilan Polantas pada akhirnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang ditindak atau seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan dari kemampuan mencegah kecelakaan, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan kehidupan. Pesta Sinoli Ekstorang Lokafor 2026 siap digelar di Manokwari City Mall pada hari ini 24 sampai 26 September 2026. Kegiatan yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat tersebut menghadirkan berbagai agenda edukasi, pameran, talk show, perlombaan, dan hiburan bagi masyarakat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat, Arif Rahadian, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai program dan kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta mitra kerja kepada masyarakat. Menurut Arif, Pesta Sinoli Ekstorang Lokafor tidak hanya menjadi ruang komunikasi antar lembaga, tetapi juga sarana edukasi publik mengenai inflasi, ketahanan pangan, pangan lokal, dan literasi keuangan. Melalui kegiatan tersebut, berbagai instansi yang bergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan menampilkan program, layanan, dan kebijakan yang telah dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi di Papua Barat. Torang Lokafor sendiri mengangkat pesan mengenai kemandirian dan ketahanan pangan dengan mendorong pemanfaatan serta pengenalan pangan lokal kepada masyarakat. Selain pameran dan talk show, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai perlombaan, di antaranya lomba ide bisnis pangan lokal, lomba konten pangan lokal, belanja bijak, dan cerdas cermat dengan materi inflasi. Arif mengatakan perlombaan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai ekonomi, inflasi, pangan lokal, dan literasi keuangan melalui konsep belajar sambil bermain.
5: Namanya prestasi modeling ini, kita ingin menegaskan kembali bahwa dalam membuat kebijakan ekonomi itu di daerah maupun menjaga stabilitas, ya dalam hal ini mengendalikan inflasi, itu memerlukan data yang berkualitas. Karena setiap kebijakan itu di Bank Indonesia khususnya itu selalu evidence-based policy, kebijakan yang berbasiskan data yang valid, artinya research-based policy. Jadi semua kebijakan, perumusan kebijakan itu harus didasarkan pada data yang berkualitas, yang valid, yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan, gitu. Sehingga pengambilan kebijakan itu akan lebih efektif memenuhi sasaran kebijakannya karena sesuai dengan data yang relevan.
1: Rangkaian kegiatan turut diisi dengan edukasi cinta, bangga, paham rupiah, dan transaksi QRIS, turnamen catur, serta fun walk yang dijadwalkan berlangsung Sabtu pagi dengan rute dari Manokwari City Mall dan kembali ke lokasi. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk hadir dan mengikuti berbagai rangkaian Pesta Sinole Ekstorang Lokafor 2026 sekaligus mengenal lebih dekat berbagai potensi pangan lokal, program pengendalian inflasi, dan layanan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kodim 1801 Manokwari akan menggelar Lomba Domino dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun TNI. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh Kodim di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri, David Sutrisno Sirait mengatakan, Lomba Domino tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperebutkan Piala Panglima TNI, sekaligus mendukung target pencatatan rekor MURI. Di Manokwari, panitia membatasi jumlah peserta sebanyak 128 pasang. Pembatasan tersebut dilakukan karena perlombaan hanya berlangsung selama satu hari, sehingga harus menyesuaikan dengan sistem dan bagan pertandingan agar seluruh pertandingan dapat diselesaikan. Menurutnya, jumlah peserta yang lebih banyak akan membuat pertandingan berpotensi berlangsung hingga dua hari. Karena itu, pendaftaran sebanyak 128 pasang telah ditutup meskipun antusiasme masyarakat masih cukup tinggi. Lomba domino dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Dan pelaksanaan kegiatan juga akan terhubung secara langsung dengan kegiatan serentak di Jakarta. Selain perlombaan, Kodim 1801 Manokwari turut melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dalam setiap kegiatan yang digelar.
6: Sebenarnya Piala Panglima TNI dalam rangka UT TNI dan mengejar rekor MURI. Jadi seluruh Indonesia nanti pesertanya itu dikumpulkan, mudah-mudahan ya bisa memecahkan rekor MURI. Nah, namun di sini kuotanya saya batasi. Nah, meskipun hadiahnya lumayan, orang bilang kan ada door prize-nya juga. Ya. Nah, kenapa saya batasi? Karena pelaksananya hanya satu hari. Nah, jadi saya batasi 128 pasang.
1: Dan menjelaskan pemilihan domino sebagai salah satu cabang perlombaan juga mempertimbangkan sifatnya yang sederhana dan dapat dimainkan berbagai kalangan, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Ia menambahkan kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan merakyat, masyarakat diharapkan semakin dekat dengan lingkungan TNI. Petani di Papua Barat dinilai siap menerapkan berbagai teknologi pertanian modern untuk mendukung peningkatan produktivitas. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat, Arya Bima Sena, mengatakan, semangat petani perlu didukung melalui pendampingan dan penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu teknologi yang diperkenalkan yakni drum seeder untuk membantu proses penanaman.
7: Kalau dari pandangan saya, untuk khusus Papua Barat, petaninya semua semangat dan siap, Mbak. Jadi tugas kita sebagai pendukung, kita harus membantu dan mendukung apapun yang mereka siapin gitu. Kita intinya kita membantulah. Apa yang kita bisa, kita bantu. Salah satunya tadi untuk penerapan teknologi ya, apa yang kita bisa, jadi contohnya kayak drum seeder tadi, mungkin petani kalau bikin sendiri masih bingung-bingung apa gitu, ya kita bikinkan. Itu salah satunya supportnya kita untuk petani-petani agar mau menerapkan teknologi-teknologi baru dari Kementerian Pertanian. Gitu.
1: Menurutnya penyuluh memiliki peran dalam membantu petani memahami maupun menggunakan teknologi baru, termasuk ketika petani masih mengalami kesulitan secara teknis. Pendampingan diharapkan membuat inovasi pertanian dapat diterapkan secara langsung, bukan hanya sebatas pengenalan. Arya berharap kolaborasi pemerintah, penyuluh, dan petani terus diperkuat untuk mendukung penerapan teknologi pertanian modern. Ketika manfaat teknologi dapat dirasakan langsung oleh petani, semangat untuk mencoba inovasi baru diharapkan semakin meningkat dan turut mendukung ketahanan pangan di Papua Barat. ISPA masih banyak ditemukan di Manokwari, warga diminta waspada. Reporter Rizka Amelia melaporkan.
8: Infeksi saluran pernapasan akut masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Kabupaten Manokwari. Kondisi tersebut juga terlihat dari tingginya keluhan gangguan pernapasan yang ditangani di Puskesmas Sanggeng. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan ISPA masih masuk dalam kelompok 10 penyakit terbanyak di wilayah tersebut. Gejala seperti pilek, demam, dan batuk perlu diperhatikan sejak awal agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan.
9: Ya, memang rata-rata ISPA ini masih menjadi
7: idola ya, masih menjadi idola sehingga masih masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak ya. Ya, nah, itu mungkin hal-hal itu yang tentu kita dari kita sudah banyak himbauan-himbauan untuk masyarakat bagaimana kita mengurangi ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak, apalagi dengan kondisi ekstrim saat ini, kita harap ketika bepergian tadi menggunakan masker, mengurangi pembakaran-pembakaran dan lain-lain sebagainya.
8: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Felvi Michi Cakaparang, menyebut ISPA masih menjadi keluhan yang paling banyak ditangani di layanan kesehatan tersebut. Selain batuk dan demam, pasien juga datang dengan keluhan seperti nyeri tenggorokan hingga sesak napas.
9: Jadi untuk akhir ini, seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak. Ya, keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya, kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk promkes, ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini supaya pencegahan penyakit ini.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan Puskesmas Sanggeng mengajak masyarakat memperkuat langkah pencegahan dengan menjaga kondisi tubuh serta memperhatikan gejala yang muncul. Warga juga diingatkan untuk menggunakan masker saat bepergian serta menghindari pembakaran yang menghasilkan asap dan dapat memperburuk kualitas udara.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong sore ini. Mendengar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 tadi bersama RRI Pro 1 Manokwari. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita mendengar di pukul 18 edisi Kamis 24 September 2026. Memasuki suasana sore, berbagai program siaran yang dapat Anda dengarkan akan saya awali dengan beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Kemudian nanti di pukul 16.30 ada Jazz Music, di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan setelahnya nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini, Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau hadirkan dulu sebuah lagu dari Bee Gees dengan lagunya How Deep Is Your Love.

Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya mau saya awali dari informasi mengenai lindungi anak di internet. Pemerintah Provinsi Papua Barat daya perkuat sinergi digital. Pelindungan anak di dunia maya, pendengar, ini menjadi perhatian utama dalam sosialisasi dan diskusi publik bertema bersama membangun ruang digital yang aman dan ramah anak yang berlangsung pada hari Rabu 23 September 2026 kemarin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Ana C. Nau, menegaskan pentingnya memperketat perlindungan anak seiring kian pesatnya penggunaan teknologi dan media sosial oleh generasi muda. Menurut Ana C., internet dan media sosial bagi dua sisi mata uang. Di satu sisi, ruang digital menawarkan banyak manfaat untuk sarana belajar, mencari informasi, hingga berkomunikasi. Namun di sisi lain, potensi bahaya mengintai jika tidak ada pengawasan. Anak-anak rentan terpapar konten kekerasan, ujaran kebencian, intoleransi, hingga materi berbahaya lainnya. Oleh karena itu, pendengar, pendampingan dari keluarga dan lingkungan sekolah ini dinilai menjadi kunci utama. Orang tua dan guru juga diharapkan hadir mendampingi agar anak dapat mengenali resiko digital sekaligus memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Dan melalui forum ini, seluruh elemen mulai dari pemerintah, keluarga, sekolah, aparat penegak hukum hingga masyarakat luas ini didorong untuk memperkuat sinergi, dan langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas keluarga dan sekolah demi menciptakan ekosistem digital yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak di wilayah Papua Barat Daya, pendengar. Dan kemudian saya juga punya informasi lainnya ini, pendengar, seputar Sorong dan sekitar yang juga bisa Anda baca di rri.co.id. Selain berita mengenai lindungi anak di internet, pemerintah provinsi Papua Barat Daya perkuat sinergi digital. Selanjutnya nanti saya punya informasi mengenai Densus 88 dan RRI Sorong, ini kolaborasi mencegah radikalisme digital. Seperti apa beritanya, akan saya hadirkan selengkapnya untuk Anda.

Pendengar, ancaman intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme di ruang digital menjadi sorotan utama dalam sosialisasi dan diskusi publik yang digelar pendengar pada Rabu 23 September 2026. Forum bertajuk Bersama Membangun Ruang Digital yang Aman dan Ramah Anak menekankan pentingnya perlindungan bagi generasi muda dari bahaya penyebaran paham berbahaya di dunia maya. Hadir sebagai narasumber utama Kepala Satuan Tugas Wilayah Kasatgas Wil Papua Barat Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Gede Suwardana, dan dalam pemaparannya ia menegaskan bahwa perspektif penanggulangan radikalisme dan ekstremisme ini merupakan fondasi penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Dan ditambahkan juga, upaya pencegahan ini tidak bisa hanya

kita untuk terus mengambil bagian dalam edukasi dan penanggulangan narasi radikalisme secara berkelanjutan. Melalui diskusi publik tersebut, seluruh pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna membendung penyebaran propaganda jahat serta mewujudkan ruang siber yang aman bagi anak-anak dan juga masyarakat umum. Saya masih punya beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya, pendengar, yang masih akan saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 16.30 bersama juga dengan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Kalau tadi ada berita mengenai Densus 88 dan RRI Sorong, kolaborasi cegah radikalisme digital. Selanjutnya pendengar dari Sorong Selatan, pemerintah distrik Teminabuan bersama Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sorong Selatan ini mulai memetakan lahan baru bagi 37 kepala keluarga yang terdampak proyek Tugu Pendaratan Injil. Pengukuran area pemukiman pengganti yang berlokasi di belakang Pasar Ampera tersebut dilakukan secara terbuka pada Rabu 23 September kemarin pendengar, guna menjamin ketersediaan hunian yang layak dan aman bagi warga. Langkah penataan kawasan eks Pasar Ampera ini diambil dalam rangka mendukung pembangunan monumen bersejarah dan religius ya bagi masyarakat Tanah Tehin Amaksek pendengar. Dan untuk memastikan hak-hak warga terlindungi, peninjauan dan penentuan batas lahan kemudian dilakukan secara presisi dengan melibatkan pemangku hak ulayat setempat. Kepala Distrik Teminabuan Victor Hatesha SE menegaskan bahwa proses relokasi ini mengedepankan asas transparansi dan dialog bersama masyarakat. Victor juga menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik monumen, melainkan juga menempatkan kesejahteraan serta kebutuhan warga terdampak sebagai prioritas utamanya. Melalui koordinasi langsung di lapangan, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berharap proses pemindahan pemukiman dapat berjalan lancar. Pemerintah juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung penataan ini demi kemajuan pembangunan serta pelestarian nilai sejarah di Tanah Tehin.

Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengingatkan ancaman perubahan iklim yang mulai dirasakan di Papua. Salah satunya ditandai dengan pemutihan atau bleaching terumbu karang di perairan Raja Ampat. Julian menegaskan atau mengatakan kondisi tersebut menjadi pertanda perubahan iklim perlu mendapat perhatian serius karena peningkatan suhu air laut dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Menurutnya, pendengar, meningkatnya suhu air laut ini berkaitan dengan dampak gas rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Papua karena wilayah tersebut turut menerima dampak perubahan iklim meski bukan sebagai penghasil utama gas rumah kaca. Julian Kelly Kambu juga menyoroti kondisi salju abadi di kawasan Kartens Timika yang menurut informasi terus mengalami pengurangan dan diperkirakan dapat hilang pada 2027. Ia menilai berbagai kondisi tersebut merupakan pesan alam agar pemerintah mulai memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Julian kemudian mendorong pemerintah menyediakan dukungan anggaran melalui APBN maupun sumber pendanaan non-APBN berbasis alam untuk memperkuat program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia menegaskan upaya tersebut tidak boleh menunggu sampai kerusakan lingkungan semakin luas, termasuk ketika terumbu karang mengalami kerusakan, sebab terumbu karang merupakan habitat dan tempat berkembangnya ikan. Julian juga menambahkan upaya menghadapi perubahan iklim dapat dimulai dari langkah sederhana seperti mengurangi sampah, membawa tumbler, serta memilah sampah dari sumbernya. Ia juga mendorong edukasi lingkungan sejak sekolah agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh lintas generasi. Menurut Julian, pendengar, pembangunan di Papua harus mengutamakan pendekatan lingkungan, kemudian sosial dan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

102,6 FM berusaha untuk kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Saat lagi pendengar, pukul 16.30 ada Jazz Music yang akan saya hadirkan. Dan nanti juga di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta. Setelahnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asa Cita Berjaringan Nasional pendengar. Jadi nikmati terus ya suasana sore Anda sambil mendengarkan Sorong Sore ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sorong, sore ini.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Tahukah Anda apa sistem keamanan paling penting di dunia saat ini? Adalah kunci. Sistem keamanan untuk berbagai objek, mulai dari rumah, kendaraan bermotor, lemari, dan lain sebagainya. Ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dengan bentuk awal yang sederhana, mirip dengan palang pintu rumah di pedesaan. Kunci tersebut terdiri dari 2 batang vertikal dan 1 batang horizontal, serta anak kunci. Kunci mekanis tertua ditemukan di antara reruntuhan Istana Khorasabad di Nineveh, yang dikenal sebagai kunci pintu Mesir. Kunci

ini merupakan cikal bakal kunci modern pin tumbler. Sementara itu, bangsa Romawi menciptakan kunci logam pertama, menerapkan prinsip-prinsip dari Mesir. Mereka merancang berbagai bentuk pin dan lubang kunci dengan desain yang rumit seperti bentuk burung dan bunga. Abad ke-18 dan ke-19 menjadi masa di mana kunci mengalami inovasi. Dari kunci kayu sederhana hingga kunci logam yang rumit sampai kunci digital saat ini mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya manusia untuk menjaga keamanan dan melindungi harta benda.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, cek fakta edisi kali ini beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan mantan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang disebut akan membongkar kerugian sejumlah badan usaha milik negara BUMN seperti PLN, Pertamina dan Garuda Indonesia. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan pencopotan Purabaya dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 di mana pernyataan tersebut diklaim menjadi alasan dirinya diberhentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara dalam video memiliki probabilitas 99,2% dibuat oleh AI. Sementara Truth Scan mengidentifikasinya sebagai suara AI generatif dengan probabilitas 99%. Video tersebut sebenarnya berasal dari klip Purabaya yang diunggah akun Instagram Menteri Keuangan RI @menkeuri pada 8 November 2025 saat menyampaikan motivasi terkait target penerimaan pajak. Cuplikan asli kemudian dimanipulasi menggunakan artificial intelligence atau AI sehingga seolah-olah Purabaya menyampaikan pernyataan mengenai kerugian BUMN. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Purabaya dipecat karena bongkar kerugian BUMN. Selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lain. Meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebun. Sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya.
5: Kami kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses.
3: Kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

aplikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk

0: tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
1: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya. Bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan. Kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
0: Ini gak harus setelah kita

0: terima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kita memang membatasi juga penggunaan penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena ekonomi
4: kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Hukum Digi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
4: tinggi.
3: Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 atau 73,7%. Ini yang pengguna, real pengguna. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya 0.7 juta. Nah, atau 73,7%. Jadi, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya. Baik. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali, Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada, kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045, negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia.

0: adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
1: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari. Informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung publik hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsi SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
5: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar baik hari ini Ibu ya?
6: Alhamdulillah kabar baik.
5: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
6: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
5: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
6: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.

0: Okay.
1: Lalu kita sebagai masyarakat ya. Dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa Bu kira-kira?
2: Ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu,
2: ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah sekarang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintah. Perintahan yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang Kominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
0: Iya.
2: Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Labek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
2: Betul.
0: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju smart city.
3: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, smart city bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

102,6 FM Pro 1, kalau informasi dan inspirasi. Tadi Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Kamis 24 September 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Insya Allah besok kita ketemu lagi pendengar di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu mobok, selamat sore. Yeah.

0: Sorong sore ini.
1: Selamat sore, Liu Mobok. Saya Lucy Arebo kembali bersama Anda sore ini, pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga semua diberikan kesehatan, bisa menikmati suasana hari ini dengan menyenangkan ya. Dan saya Lucy Arebo menemani Anda sampai di pukul 24 malam nanti. Kita bersama tentunya sampai malam dengan rangkaian program yang hadir selalu setiap hari Kamis malam. Sebelum Anda mendengarkan lagu-lagu religi Islami, kita dengarkan dulu karena terbiasa.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Peringat sudah pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Kesehatan, Kementerian Kesehatan pendengar Kemenkes memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan bahwa peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Dan pernyataan tersebut juga sejalan dengan penjelasan dari Kementerian Kesehatan pendengar Budi Gunadi Sadikin sehari sebelumnya, yang menyebutkan bahwa peningkatan kasus influenza terpantau di Rumah Sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

sudah pukul 18.43 ya, 43 menit waktu Indonesia Timur. Program Cetak Sawah di Kabupaten Sorong Selatan, pendengar, tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengelolaan hingga penanaman. Nah, keterlibatan masyarakat dilakukan mulai dari sosialisasi, pelatihan, pengolahan lahan, penanaman hingga proses pemeliharaan dan panen. Nah, pendekatan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memahami tahapan pengelolaan sawah sekaligus memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Dan tim 1807 Sorong Selatan Letkol Korps TNI Paulus Caesario Prasetyo menjelaskan bahwa pelaksanaan program mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah supaya berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat program cetak sawah. Menurutnya masyarakat juga mendapatkan pendampingan dari tim penyuluh pertanian termasuk mengenai jenis bibit padi, penggunaan peralatan serta teknik budidaya. Dalam proses pembukaan lahan pun pihak pelaksana juga berupaya memperhatikan tanaman produksi lokal yang sudah ada di lokasi. Tanaman seperti sagu dan pepohonan tertentu tidak langsung ditebang apabila masih dapat dipertahankan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembukaan lahan, tapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id pendengar. Program cetak sawah di Sorong Selatan diharapkan tidak hanya meningkatkan luas lahan pertanian, tapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan sektor pangan dan meningkatkan produksi pertanian lokal. Inilah di Akulat Dia.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutra ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Luka monitor spektrum frekuensi radio dan infrastruktur digital Manokwari memperkuat upaya membangun ruang digital yang aman dan ramah anak melalui kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik di Kota Sorong. Kegiatan bertema bersama membangun ruang digital yang aman dan ramah anak, cegah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan konten berbahaya di dunia maya yang digelar di Hotel Railis Panorama Sorong pada hari Rabu 23 September 2026. Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Manokwari Makmur mengatakan perkembangan teknologi dan perluasan infrastruktur digital telah membuka akses informasi tanpa batas bagi masyarakat termasuk anak-anak.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Kamis 24 September 2026 diantaranya. BPJS Ketenagakerjaan apresiasi cakupan jam sostek Papua Barat Daya capai 93% tertinggi nasional. 4 armada SDP Sorong berkomitmen menghubungkan gugusan kepulauan Papua Barat Daya hingga Maluku Utara. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya.
2: Cakupan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 93% dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Hal itu disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho dalam Jam Sostek Award tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026. Agung mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Agung berharap dukungan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
3: Jadi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat ya, yang sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, yang mana untuk di Provinsi Papua Barat Daya kasusnya perlindungannya 93% ya. Ini coverage yang tertinggi secara nasional, dan tentunya dengan Pak Gubernur nanti ke depan akan lebih banyak lagi pekerja yang akan terlindungi. Semoga nanti menjadi 100% ya Pak Gubernur ya. Nah, sekali lagi tentunya kami memberikan apresiasi ya. Thanks.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Jam Sostek Award menjadi bagian dari upaya mendorong dunia usaha dan masyarakat yang memperkerjakan tenaga kerja agar turut memberikan perlindungan jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Menurut Elisa, perlindungan pekerja harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah dan perusahaan, tapi juga masyarakat yang memperkerjakan orang secara pribadi. Gubernur berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
4: Masyarakat, terutama dunia usaha, mereka yang bisa mempekerjakan orang, untuk betapa pentingnya kalau mereka bisa mempekerjakan orang tapi juga bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Dengan adanya penghargaan ini, kita harapkan menginspirasi semua dunia usaha maupun pribadi ya, orang yang mampu yang bisa mempekerjakan orang ya, di samping dia memberikan gaji penghasilan yang cukup tapi jaminan hari tua melalui jaminan tenaga kerja ini yang paling penting. Jadi salah satu upayanya seperti itu. Jadi ini kita lakukan dalam rangka ya, kita harap semua berlomba-lomba untuk bisa mengejar target. Kita punya mimpi besar sih, setiap anak bangsa ini kalau bisa dijamin lah.
2: Jam Sostek Award 2026 merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha yang dinilai berkomitmen memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian pendengar, cakupan Jam Sostek Papua Barat Daya yang capai 93% tertinggi nasional yang sudah dilaporkan oleh Zulkarnain Wijaya. Selanjutnya pendengar, terkendala cuaca, Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan di Raja Ampat tepat waktu, yang selengkapnya dilaporkan oleh Padli Ramdan.
5: Perum Bulog mulai melakukan penyaluran bantuan pangan PBP di wilayah Kabupaten Raja Ampat untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Total beras yang disalurkan di wilayah Kabupaten Raja Ampat sebanyak 264,6 ton kepada 8.820 penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, saat penyaluran bantuan pangan di distrik Industri Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, menerangkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan kepala-kepala distrik dan kepala kampung dalam pendistribusian bantuan beras untuk menyepakati titik atau lokasi penyaluran. Bulog menargetkan bahwa seluruh bantuan pangan untuk triwulan ketiga tahun 2026 sudah tersalurkan seluruhnya pada 30 September mendatang. Menurut Sigit, penyaluran bantuan pangan di wilayah Kepulauan Kabupaten Raja Ampat cukup terkendala dengan kondisi cuaca saat ini berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Namun, Bulog memastikan bahwa bantuan beras tetap bisa dikirim ke kampung-kampung terjauh tepat waktu. Pihaknya terus melakukan pemantauan kepada tim yang mendistribusikan ke pulau-pulau terluar supaya kapal yang mengangkut bantuan beras tetap aman dan tidak terjadi insiden di laut.
6: Untuk distribusi kita sudah mappingkan dan kita selalu sebelum penyaluran kita panggil kepala distrik, kepala lurah untuk kita mencapai kesepakatan bersama bahwa itu akan ditaruh di titik mana sehingga kita tidak susah dalam menyalurkan bantuan tersebut. Karena musim angin ini kita nggak bisa memprediksi ya ketika kita salurkan ke pulau-kepulauan ini ya, tapi kita tetap optimis apapun yang terjadi kita akan tetap salurkan. Ini sudah mulai dan terakhir itu nanti di 30 September ini untuk penyaluran Juli sampai September. Dan akan ada bantuan lagi di alokasi Oktober sampai Desember yang lagi di proses administrasinya.
5: Penyaluran bantuan pangan di wilayah Distrik Kota Waisai dipantau langsung oleh anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardinal. Robert Kardinal mengatakan bantuan pangan yang diberikan sebanyak 30 kg bagi setiap penerima manfaat untuk 3 bulan. Untuk wilayah Distrik Kota Waisai, jumlah penerima program sebanyak 1.427 orang dengan total bantuan beras sebanyak 42,8 ton. Robert Kardinal menilai bantuan pangan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hasil sensus dan desil. Pihaknya juga mendorong agar ada koordinasi yang baik antara kepala distrik dan bulog guna memastikan bahwa semua bantuan pangan bisa sampai kepada penerima mengingat geografis wilayah Kepulauan Raja Ampat yang sangat luas.
7: 268 ton lebih untuk 3 bulan. Nanti 3 bulan ke depan lagi akan dibagikan yang nilai yang sama. Kalau tepat sasaran harus pasti karena itu kan berdasarkan hasil sensus yang dilakukan yang punya persyaratan untuk menerima kan desil berapa sampai berapa itu yang berhak untuk menerima, jadi di luar itu nggak boleh menerima. Yang jadi persoalan di Raja Ampat bagaimana bisa sampai ke tempat itu, tidak mungkin kalau dikoordinir baik oleh Pak Distri dan dengan Bulog supaya bisa sampai ke tempatnya masing-masing.
5: Penyaluran bantuan pangan di wilayah Distrik Kota Waisai juga disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat Badarudin Mayalibit, dan Kapolres AKBP Boma Wedayanto Purnomo. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, bangun sinergitas, Kapolres Sorong Selatan menggelar Coffee Morning bersama insan pers. Selengkapnya disampaikan Rido Nukuhali.
8: Kapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya AKBP Praja Ganda Wiratama menggelar Coffee Morning bersama insan pers di resto dan cafe off street Teminabuan. Dalam kesempatan itu Kapolres mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas dan komunikasi antara Polres Sorong Selatan dan insan pers dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat. Kapolres juga mengajak insan pers untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dengan Polres Sorong Selatan, khususnya dalam pemberitaan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Sebelum informasi tersebut dipublikasikan, koordinasi dapat dilakukan melalui Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, maupun Kasihumas guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
9: Kedepan, rekan-rekan selaku mitra kerja kepolisian, rekan-rekan media tentunya sudah paham bahwa tanpa rekan-rekan media dan seluruh masyarakat, tim kita kepolisian ini tidak bisa bekerja secara maksimal. Perlu bantuan rekan-rekan juga dalam rangka menyebarkan informasi yang faktual dan bantuan rekan-rekan juga menyampaikan pesan Kamtibmas khususnya kepada masyarakat. Tugas ke depan saya yakin rekan-rekan bisa membantu dan kita bekerja sama untuk tujuan tugas polisi hanyalah tidak lain dan tidak bukan hanya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
8: Selain itu, Kapolres menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan Kamtibmas, termasuk aksi pemalangan jalan yang disertai pungutan liar, melalui call center Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti oleh personel. Dari Tim Minabuan, Ridwan Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ditpol Lairut Polda Papua Barat Daya bersama warga tanam mangrove dan melaksanakan aksi bersih pantai. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
10: Direktorat Polairut Polda Papua Barat Daya bersama Bayangkari Ditpol Lairut dan masyarakat pesisir melaksanakan kegiatan penanaman 120 bibit pohon mangrove serta aksi bersih pantai di kawasan pesisir pantai Tampa Garam, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Ditpol Lairut Polda Papua Barat Daya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut. Kegiatan ini turut mendapat perhatian dan dukungan dari Dirpolairut Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo sebagai bagian dari komitmen Ditpolairut dalam mendorong keterlibatan personel, Bayangkari, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Penanaman mangrove dilakukan sebagai upaya memperkuat perlindungan kawasan pesisir dari abrasi dan erosi, menjaga kualitas lingkungan pantai, serta menyediakan habitat dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut. Keberadaan mangrove juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mendukung keberlangsungan sumber daya laut. Selain penanaman mangrove, personel Ditpol Lairut, Bayangkari, dan masyarakat pesisir juga bersama-sama melakukan pembersihan kawasan pantai dari sampah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah pencemaran laut. Ditpol Lairut Polda Papua Barat Daya mengajak seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, untuk bersama-sama merawat dan menjaga mangrove yang telah ditanam. Upaya pelestarian tidak berhenti pada penanaman, tetapi perlu dilanjutkan dengan memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik, tidak dirusak, serta kawasan di sekitarnya tetap terjaga kebersihannya. Melalui kegiatan tersebut, Ditpol Lairut Polda Papua Barat Daya berharap terbangun sinergi antara Polri, Bayangkari, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita ikuti feature berjudul Komitmen 4 Armada SDP Sorong yang menghubungkan gugusan kepulauan Papua Barat Daya hingga Maluku Utara bersama Evan Rehata.
11: Julukan Indonesia sebagai negeri kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan sebuah kebanggaan. Gugusan pulau-pulau ini juga ada di Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38. Sebaran pendudukan di pulau-pulau ini menjadikan moda transportasi laut atau perairan menjadi pilihan utama untuk memudahkan lalu lintas warga maupun barang dari kota menuju ke kampung-kampung di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Komitmen untuk meratakan pembangunan di kawasan 3T inilah yang diwujudkan pemerintah dengan menugaskan PT ASDP Indonesia Ferry Persero memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengguna KM Kurisi warga Serpele, Mama Foni Ayelo bercerita, saat ini semakin mudah untuk pulang pergi dari Serpele ke Sorong karena beroperasinya KMP Kurisi yang secara rutin melayani masyarakat. Selain untuk keperluan belanja yang dilakukannya beberapa bulan sekali, Mama Foni juga mengaku menggunakan jasa KMP Kurisi untuk menjenguk anak yang sedang melanjutkan pendidikan di Sorong, sehingga Mama Foni menyampaikan apresiasi atas pelayanan ASDP.
12: Mama, biasa kalau untuk dari kampung ke sini, biasa keperluannya apa, Mama?
13: Belanja.
12: Untuk saat ini belanja?
13: Anak sekolah, turun juga untuk lihat anak sekolah.
12: Berarti sering lihat anak sekolah turun ke Sorong juga?
13: Iya. Kalau belum dapat uang itu, karena ada kapal sih kemana-mana, ya setengah mati.
11: Kapten KMP Kurisi, Valentinus R. Hehanusa mengaku bangga dan senang melayani masyarakat dari berbagai pulau. Selama bertugas, kata Valentinus, cuaca menjadi faktor penentu saat berlayar, sebab keselamatan penumpang menjadi prioritas baginya di saat mengantarkan penumpang dari kampung ke Sorong maupun sebaliknya.
14: Wilayah Raja Ampat ini dia tergantung, ada musim-musiman, jadi kalau ada liburan, penumpangnya banyak, kalau ada hari raya, itu ada.
12: Berarti paling waktu banyak ada liburan dengan hari raya?
14: Kita berlayar, kita akan melihat kondisi juga, kalau memang layak untuk kita sampai tempat tujuan, kalau sampai di tengah-tengah, kalau memang tidak bisa kita lanjutkan perjalanan karena cuaca, kita mungkin berdiri 1-2 jam lihat apa cuaca itu, kalau bisa kita jalan ulang lagi, kita.
11: General Manager ASDP Cabang Sorong Fahmi Hardi menjelaskan, pelayanan ASDP Cabang Sorong saat ini menggunakan 4 armada feri dengan 18 lintasan. Masing-masing armada telah diberikan lintasan melayani Papua Barat Daya, Papua Barat hingga Maluku Utara.
15: Armada kita ada 4 armada, itu melayani 18 lintasan. 18 lintasan yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
12: Satu armada berarti melayani berapa maksimalnya, Pak?
15: Satu armada itu kita rata-rata melayani ada sampai 4, 5, bahkan 6 lintasan yang kita layani. Jadi dari ada yang lintasan yang paling jauh itu kita dari Sorong, Gap, Gabe, Patani sampai ke Weda. Jadi sampai ke Pulau Halmahera sana.
12: Berarti sampai Maluku.
15: Sampai Maluku.
11: Disinggung soal kelayakan armada, Fahmi Hardi mengatakan komitmen ASDP Ferry untuk melayani secara maksimal tanpa mengabaikan keselamatan penumpang. Oleh karena itu kapal yang beroperasi telah menjalani perawatan secara rutin dan berkala guna menjaga keselamatan penumpang.
15: Safety ini menjadi fondasi utama bagaimana kita mempersiapkan armada kita dari sisi kondisi operasional, alat keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur. Artinya memang memastikan bahwasanya dalam sisi safety ini kapal kita memang memprioritaskan itu sehingga pengguna jasa merasa tenang dan aman ketika menggunakan armada kita.
11: Fahmi juga menjelaskan untuk saat ini jumlah armada masih dapat melayani semua permintaan lintasan yang diajukan oleh pemerintah daerah.
15: Lintasan ini memang lintasan yang mana diminta oleh pemerintah setempat terkait bagaimana kita melayani terkait pulau-pulau 3T terluar, terjauh, dan terpencil ya. Nah artinya secara lintasan yang memang sudah menjadi keperintisan kami, ini sudah kami layani dengan maksimal karena memang sesuai dengan kontrak trip, artinya trip yang sudah terkontrak kita layani betul-betul dalam satu bulan itu, misalnya contoh tripnya 10 trip atau sampai dengan 20 trip itu kita layani dengan sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi kontrak keperintisan kita.
11: Selain menyiapkan armada yang layak beroperasi untuk keselamatan, ASDP juga memperhatikan faktor cuaca di saat berlayar, sehingga informasi dari BMKG sangat penting menjadi acuan sebelum berlayar.
15: Kita juga memastikan melihat dari perakiran cuaca dari BMKG, jika memang ada early warning terkait kondisi cuaca, kita akan menunda keberangkatan sampai memang benar-benar cuaca ini dianggap sudah normal ataupun bagus. Jadi kita memastikan itu, artinya kita tidak berlayar kalau memang cuaca itu tidak mendukung. Artinya awal kita melihat daripada perakiraan dari BMKG.
11: Keempat armada ASDP Sorong yang sedang beroperasi dan melayani masyarakat di Sorong antara lain KMP Terubuk dengan 3 lintasan, lintasan pertama Sorong Kilimanas Waigama pulang pergi, lintasan kedua Sorong Arevi Pam pulang pergi, lintasan ketiga Sorong Wejim Kofiau pulang pergi. Lintasan Sorong, Dulbatan, Sorong Selpele, dan Sorong Kalubu dilayani KMP Kurisi. KMP Arar melayani lintasan Sorong, Gak, GB, Patani, Weda, pulang pergi. Dan KMP Kalabia melayani lintasan Sorong Volei dan lintasan Sorong Fakfak Wahai. Dari Sorong Papua Barat Daya, Evan Rehata melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong Pendengar. Dan tadi sudah mengikuti berita Sorong Malam ya. Sendiri. Salam kami juga untuk semua yang masih terus monitor sampai dengan saat ini. Sudah pukul 19:27 menit waktu Indonesia Timur. Yang lagi berkendara hati-hati di jalan. Nikmati perjalanan Anda, tapi kalau lewat di Klademak hati-hati ya, apalagi di depan RRI Sorong karena lumayan gelap ini lampunya enggak nyala ya.
1: Masih ada cinta yang tersisa.
0: Masih slow-slow nih lagunya. Kalau tadi sudah saya pilihkan dari Firza, Kita Yang Beda. Nah, sekarang ada Dikta.

Pendengar, saat ini sudah pukul 19:34 waktu Indonesia Timur. Makan sushi saat hamil, pendengar. Ini kerap jadi perdebatan. Banyak ibu hamil yang ngidam makanan Jepang ini, tapi dokter menegaskan tidak semua sushi aman. Larangan utama ada pada sushi karena ikan mentah atau setengah matang. Ya, dokter spesialis gizi Klinik Persada Hospital Dr. Mareta Primariayu, MGizi SPGK, menegaskan bahwa makanan mentah tidak dianjurkan di trimester berapapun. Menurutnya, protein yang tidak seimbang mengandung parasit seperti toksoplasma, bakteri listeria, dan salmonella. Nah, bakteri dan parasit yang masuk tubuh ini dapat menimbulkan penyakit, jadi beresiko ya. Kecacatan bagi lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan bahaya yang tidak diinginkan adalah bayi dilahirkan dalam keadaan meninggal. Nah, dari laman artikel sehat lainnya mengungkapkan bahwa ibu hamil masih bisa menikmati sushi dengan syarat ikan dimasak matang sempurna hingga suhu 62 derajat Celcius dan rendah merkuri. Contoh yang aman adalah sushi sayur California roll dengan ayam matang atau tempura roll. Sushi dengan ikan mentah, sashimi, dan ikan tinggi merkuri seperti hiu, king mackerel, dan juga marlin sebaiknya dihindari sepenuhnya. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Pendengar, masalah insomnia atau kesulitan tidur kerap kali mengganggu produktivitas harian. Demi mendapatkan istirahat yang cepat, sebagian masyarakat tergiur untuk mengkonsumsi obat tidur secara mandiri. Namun, ahli kesehatan menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan mengkonsumsi obat tidur, terutama tanpa adanya resep dan pengawasan dari dokter. Penggunaan obat tidur dalam jangka panjang atau tanpa petunjuk medis dapat memicu dampak buruk yang serius bagi organ tubuh dan kesehatan mental. Mengutip penjelasan medis, beberapa bahaya utama yang dapat timbul akibat penggunaan obat tidur sembarangan meliputi ketergantungan dan toleransi obat. Tubuh dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dosis obat, akibatnya dosis yang sama tidak lagi efektif, memicu penggunaannya untuk terus menambah dosis hingga menambah ketergantungan fisik dan psikologis. Efek samping gantung ya, bisa berakibat efek samping gantung. Seseorang yang mengkonsumsi obat tidur seringkali terbangun dalam kondisi pusing, lemas, linglung, serta konsentrasi menurun. Nah, hal ini berisiko tinggi saat mengendarai kendaraan dan atau mengoperasikan mesin di pagi hari. Dapat juga mengakibatkan gangguan fungsi organ dalam, pendengar, karena penggunaan obat-obatan bebas atau keras secara terus-menerus memberikan beban berat ya pada organ hati dan ginjal yang berfungsi menyaring racun dalam tubuh. Dan sifat parasomnia, dalam beberapa kasus obat tidur juga dapat menyebabkan perilaku tidak sadar saat tidur, seperti berjalan saat tidur, sleepwalking, atau terbangun dalam keadaan kebingungan parah. Langkah bijak masalah tidur adalah sebaiknya konsultasi dengan dokter, terapkan sleep hygiene, dan hindari konsumsi kafein di sore hari. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Asik ya lagi dengerin lagu ini bersama Shaden dengan lagunya Biarin. Selamat malam ini, salam juga nih mau menyapa Kakak Kenzo yang lagi bersama Papa Mama, yang lagi mobile ya, hati-hati di jalan. Terima kasih ya Kakak Kenzo udah monitor Pro 1 RRI Sorong. Semoga terhibur. Jangan lupa makan malam abis itu, ngerjain PR. Jangan lupa juga istirahat yang cepat atau bobo cepat supaya besok tidak terlambat pergi sekolah. Terima kasih ya. Salam aja paling sayang buat Kakak Kenzo. Tiba dengan selamat di rumah bersama Papa Mama.

Dan pendengar, sudah pukul 20 saat ini, saatnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio produksi RRI Surabaya, kali ini dengan judul Posyandu. Dari studio kami ucapkan selamat malam buat yang baru bergabung bersama kami dan selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat, ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh besar tetap sehat juga.
0: Betul Bu, tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar, ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Sudah pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sorong malam hari ini. Masih bersama saya Lucy Arebo menemani Anda sampai tuntas di pukul 24 malam nanti. Banyak orang masih mengira anxiety dan depresi adalah hal yang sama, pendengar. Sama-sama membuat orang merasa tidak baik-baik saja. Sama-sama tidak mengganggu tidur, konsentrasi. Oh, sama bisa mengganggu tidur, konsentrasi, pekerjaan, bahkan hubungan dengan orang lain. Karena itu tidak sedikit orang yang menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Padahal anxiety dan depresi memiliki karakteristik yang berbeda dan gejalanya mirip dengan, tapi kondisi, cara kerja dan penanganannya beda. Anxiety dan depresi sering dianggap satu hal yang sama, padahal keduanya adalah kondisi yang berbeda dengan mekanisme yang berbeda di otak. Yang bikin bingung gejalanya memang tumpang tindih dan keduanya bisa muncul bersamaan pada orang yang sama. Anxiety atau anxiety, kegelisahan berkelebihan, sering terhadap sesuatu yang belum terjadi atau bahkan tidak nyata. Otak terus aktif, selalu waspada, dan sulit berhenti. Depresi bukan sekedar sedih, tapi kesedihan mendalam yang disertai hilangnya energi, motivasi, dan minat terhadap hal-hal yang dulunya berarti. Keduanya bisa bikin susah tidur, susah fokus, dan menarik diri dari sosial. Makanya sering salah dibedakan. Penderita anxiety cenderung gelisah dan tegang, sedangkan penderita depresi cenderung lesu dan hampa. Nah, penting ya untuk dibedakan, dengan penanganannya bisa berbeda juga, pendengar. Anxiety dan depresi memang sama-sama bisa ditangani dengan terapi dan obat, tapi jenis terapi dan pendekatannya perlu disesuaikan dengan kondisi spesifiknya. Memahami kesehatan mental bukan tentang mencari siapa yang paling kuat atau paling lemah. Ini tentang menyadari bahwa setiap orang bisa mengalami masa sulit dan setiap orang berhak mendapat bantuan. Bagaimana menurut Anda? Selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

0: duda diracun orang biar terus mampus.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

ponsel berukuran kompak ya, ketika dilipat dan berubah menjadi perangkat dengan layar lebih luas saat dibuka. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. iPhone Duo diperkenalkan oleh Apple, smartphone lipat generasi baru oleh Enggar Agus Subangun.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Apakah kamu pernah merasakan

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
2: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
3: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
4: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirianto dan berikut penjelasan SOKAP.
5: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
4: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tasmudana untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
2: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
2: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
7: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
6: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Lumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
9: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, yang memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
8: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
9: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
10: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga. Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
9: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
11: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
12: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
11: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
13: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
11: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Karena mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
17: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
18: Ayatul lahumul ardul baitah ahyainaha wa akhrajna minha hakkan faminhu ya'kulun.

Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Muhammad Dasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini sampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hal itu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So there'll be considerations about those too. We've got a hard, warm training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
5: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

atas tanah ini. Ina ama jajaro dan mengare, mare moi moi futuru, lawa menahau lala, larbu nabab, mai masumi mangrebe maju, membangun tanah Maluku. Ubila morang ita ditinem, ublerano dinora ita, ratu nor di desa Rumono.

Upacara adat Buka Sasi Lumpa merupakan salah satu upacara tradisional daerah Maluku. Upacara ini menjadi tradisi tahunan masyarakat di Desa Haruku Samet, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Sasi Lumpa merupakan bagian dari tradisi adat Sasi di Maluku yang

0: rumah kepala kewang, kemudian dilanjutkan dengan ritual mengelilingi kampung sambil menyinggahi kelima batu pamali yang ada, diiringi dengan tiupan tahuri dan pukulan tifa sebagai tanda kepada masyarakat bahwa akan segera dilakukan adat buka sasi lompa. Aturan adat buka sasi yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga dibacakan pula.
1: Apabila ikan lompa sudah masuk ke tali, larang untuk diganggu.
0: Ritual mengawali adat buka sasi lompa dilanjutkan tengah malamnya dengan kegiatan makan bersama seluruh kewang dalam adat makan lesa, di mana semua yang disajikan, baik makanan maupun peralatan yang digunakan, berasal dari alam, seperti daun pisang sebagai piring dan batok kelapa sebagai gelasnya. Sebagai ritual terakhir, dilakukan proses membakar lobe atau kumpulan pelepah daun kelapa kering yang disatukan menyerupai tiang panjang yang bersumbu. Makna dari ritual bakar lobe ini adalah untuk memanggil ikan lompa atau Trisina bailama, sejenis ikan sardin kecil, menuju ke muara sungai. Jelang pagi, setelah semua lobe yang berjumlah 15 buah selesai dibakar, para pengunjung dan masyarakat dapat menyaksikan gerombolan-gerombolan ikan lompa dari laut memenuhi muara sungai tersebut. Dan selang 3 jam kemudian, muara sungai ditutup dengan jaring oleh kepala kewang. Selanjutnya, kepala kewang memukul tifa mengiringi Raja Negeri Maruku menabur jala pertama ke sungai sebagai tanda sasi dibuka. Ribuan masyarakat Negeri Maruku kemudian bersuka cita, baik anak-anak, pemuda-pemudi, dan orang-orang tua menyambut ritual buka sasi menangkap ikan lompa. Tidak ketinggalan para tamu, media, serta utusan pemerintah turun ke sungai bergabung dengan warga masyarakat adat Negeri Maruku.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
2: Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada, Ruang Rindu kembali hadir bersama Anda malam hari ini dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia 80-an. Mentari pagi, Jayanti Mandasari, Hanya Cinta, ada Jakarta Rhythm Section, Ratna Juwita, Frankie Sailatua, Untukmu Gadisku, Farid Raharja, Farid Harja, Parahyangan, Era Mono, Tunggu Dulu, Pakar Rock, Jangan Bedakan Kami, K3S, Bohong, Ramona Purba, Suara Hatiku, Nunung Wardiman, Pelangi, Obi Mesak, Antara Hitam dan Putih. Silakan pendengar di 324222 dan juga di 0812-3868-8703. Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Lusin.
2: Malam Bu Artini, silakan.
3: Tadi dengerin Obi Mesak, Mbak Lusin.
2: Baik.
3: Ya, lagu saya kirim Mama Mbak Lusin, kasih yang dan Nurul Berte, Pak Rete, Pak Cerun dan Luis, Pak Mati, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Riti, Pak Willy, Pak Leman, Pak Lumu, Pak Andi, Bang Andi, Pak Opus, Pak Nuku, Pak Uce, Pak Efendi, Pak Nasur, Bu Farida, buat Pak Uce, Pak Niko, Pak Opus, Pak Niki, Pak Widi, Pak Wili, Ida, Mama Tung, Mama Ida, buat Bunda El, Bunda Nasela, kenapa? Selamat malam semuanya, semoga semuanya pada sehat dan selalu. Mbak Cus, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat. Jangan lupa titip salam nanti buat teman. Makasih Mbak Lucy, selamat malam.
2: Makasih Bu Artini, selamat malam, selamat istirahat ya. Bu Artini pengen dengar lagunya Antara Hitam dan Putihnya Obi Mesak ya. Baik, terima kasih Bu Artini. Salam buat Mbak Putri, Mbak Anjar ya. Selamat istirahat. Buat Bapak juga ya, sehat-sehat selalu. Dan kita lanjutkan lagi, silakan yang mau bergabung lagi ditunggu 324222 juga di 0812-3868-8703. Ruang Rindu, selamat malam Pak Jumadi, silakan.
4: Selamat malam Pak Rindu.
2: Malam, silakan.
4: Lagunya
2: ada Jayanti Mandasari, Hanya Cinta, Jakarta Rhythm Section, Ratna Juwita, Frankie Sailatua, Untukmu Gadisku, Farid Harja, Parahyangan, Era Mono, Tunggu Dulu. Farid Harja, oke baik.
4: Ya, salam-salam.
2: Silakan Pak.
4: Ibu Artini yang berlewat, Ibu Anna, Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Kendi, Pak Asun, Ibu Natalia, Murni, Nunung yang Kasma, dan Pak Jerry. Ya, itu semuanya saja. Saya terbunyi. Manipering.
2: Baik, itu saja Pak Jumadi.
4: Iya.
2: Baik, terima kasih Pak Jumadi, selamat malam. Di belakang Pak Jumadi ada Pak Jerry, Pak Jeremy. Silakan Pak Jerry, Bapak Jerry yang ingin bergabung terputus ya. Dicoba lagi Bapak Jerry. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Kak Lusin.
2: Malam Pak, silakan.
5: Ya, selalu.
2: Amin.
5: Untuk Mugadisku.
2: Baik.
5: Ya.
2: Frankie Sahira.
5: Untuk semua. Frankie Sahira, Tuhan. Untuk semua saja.
2: Ya.
5: Buat ini segenggam Halo Bu, Pak Fendi, selamat malam. Pak Deki, Pak Otis, Pak Pras, Pak Willy, Bu Bidan Luyas, Bu Ana, Pak Rete, Bu Rete, ya semua-semua saja. Ya, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih ya, kita selalu bersama-sama di ruang Rindu Prasatu hari ini. Sorong, mohon izin sebentar aku bergeser ke Pak Plat dulu.
2: Oh iya toh Pak, naik kapal apa Pak?
5: Iya, Tata Melau.
2: Tata Melau, baik. Tiba dengan selamat.
5: Terima kasih. Terima kasih.
2: Sehat-sehat selalu.
5: Nanti kalau malam-malam ada jazz musik ya, aku tak titip pesanku.
2: Iya apa Pak?
5: Om Suryono.
2: Bagaimana?
5: Nanti kalau di jazz musik kalau ada, bolehkah saya titip satu lagu pesanku dari Oni Suryono?
2: Oh, pesanku, baik.
5: Oni Suryono, spesial malam hari ini untuk menemani perjalananku.
2: Baik.
5: Buat mereka yang jauh-jauh di sana.
2: Baik, Pak.
5: Terima kasih, selamat malam.
2: Malam, terima kasih Pak Jerry, Tuhan berkati. Oke, sehat selalu ya. Sudah 3 penelpon, kita langsung dengerin aja. Antara hitam dan putih, Bu Hartini, semoga terhibur.

0: Demikian dari Obi Mesak yang sudah dipilih oleh Bu Artini dalam acara Ruang Rindu kita. Dan selanjutnya ada lagunya Pak Jumadi Farid Harja ya. Silakan yang mau bergabung. Oh, ada Pak Nasrun, Ruang Rindu. Selamat malam Pak Nasrun.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Malam, silakan Pak Nasrun. Ruang Rindu.
1: Ya, Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Lagu yang pertama aja Mbak ya.
0: Boleh, Parahyangan.
1: Yuk. Ya, pertama-tama Mbak Lucia, saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga rumah. Yang sudah masuk selangkung Pak, selamat malam, ada Ibu Artini, Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Rete, Papa Rete, Pak Otis, ada Puja, ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, Rina juga di Bogor, ada Ibu Ida, Pak Jari, Pak Devi, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Ida, Natalia, semuanya datang berkunjung, selamat malam, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Nasrun, selamat malam. Baik, silakan pendengar yang ingin bergabung lagi di Ruang Rindu malam ini sebelum saya puterin lagunya. Oke, di 324 belum ada, saya terima di 0812. Mama Rasya, selamat malam. Ruang Rindu. Oh, jaringannya kayaknya ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam.
0: Malam Mama Rasya, silakan.
2: Salam berjumpa kembali. Salam rindu, rindu untuk semuanya.
0: Iya, salam jumpa kembali. Mama Rasya,
2: Kakak bisa tanya ada lagu apa ya?
0: Oh iya, betul. Lagunya Sabar. Lagunya ada Franky Sailatua, tadi udah dipilih. Ada Jayanti Mandasari, Hanya Cinta. Jakarta Rhythm Section, Ratna Juwita, Era Mono, Tunggu Dulu, Pakar Rock, Jangan Bedakan Kami, ada K3S, Bohong, Ramona Purba, Suara Hatiku, Nunung Wardiman, Pelangi.
2: Kakak mau request lagunya Jayanti Mandasari kah?
0: Jayanti Mandasari, Hanya Cinta. Oke, silakan Ibu.
2: Iya, kirim salam buat semuanya.
0: Boleh.
2: Dan semoga kakak yang bertugas saat malam hari ini senantiasa diberi kesehatan, kekuatan,
0: amin,
2: dan dijaga selalu oleh Tuhan.
0: Amin.
2: Iya, selamat malam semua. Terima kasih kakak.
0: Terima kasih Mama Rasya. Selamat malam. Oke, kita langsung dengerin lagunya Pak Jumadi.

0: Silakan lagi pendengar yang bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Daek, silakan.
1: Yang katik istri judulnya apa kalau?
0: Yang apa?
1: Katik istri apa lagu dia kalau?
0: Bohong lagunya, bohong.
1: Salam buat kawan-kawan semua yang lagi moni juga di Kepabri dan di Kampung Baru Surya. Oke, terima kasih Kak Lucy.
0: Baik, makasih. Daex ya, pilih K3S. Oke, silakan lagi yang mau bergabung atau penelpon lagi sebelum saya puterin lagunya ya. Karena sudah lumayan ada beberapa lagu ya. Kalau nggak ada kita langsung dengerin Frankie Saila tuh. Selamat malam buat yang sudah pilih Bapak Jerry. Ini dia lagunya dari Frankie Saila tua. Selamat bersiap-siap untuk berlayar ya ke Fak-Fak. Tuhan berkati, tiba dengan selamat.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Saat ini sudah pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Saya terima lagi penelpon berikutnya, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam, Pak. Bapak Deki, silakan. Masih ada Jakarta Rhythm Section Ratna Juwita, K3S Bohong, Era Mono, tunggu dulu.
1: Era Mono sudah.
0: Baik. Oke.
1: Ya, saya kirim ke Paus ini, Pak Jerry yang baru mau berangkat. Ya, biar bisa Pak Widi di Tokyo. Dan semua pendengar suara dari Surabaya malam hari ini. Malam, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Deki, malam. Pak Deki pengen dengar lagunya Era Mono ya. Oke, setelah K3S. Masih adakah di 324-222 juga di 0812? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Bapak Fendi, silakan.
2: Lagu apa yang ada lagu apa yang sisa?
0: Masih ada ini, Jakarta Rhythm Section, Ratna Juwita, Pakar Rock,
2: Jakarta,
0: jangan...
2: Ya.
0: Bagaimana?
2: Jakarta.
0: Jakarta, oke, baik.
2: Terutama untuk Puja, Bu Arti, Bu Ana, Yanwi, Arti, Bu Arti. Terus saya bubur

Dan lagu berikutnya pendengar di Ruang Rindu malam ini ada Era Mono Tunggu Dulu Pak Deki. Terima kasih sudah pilih lagu ini ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung di Ruang Rindu, silakan kami tunggu malam ini di 324222, juga di 0812-3868-8703. Yang lagi berkendaraan malam ini hati-hati di jalan, tiba dengan selamat ya di tempat tujuan.

Kita lanjutkan lagi untuk Ruang Rindu malam ini, pendengar. Silakan untuk Anda yang mau bergabung lagi, masih ada Pakar Rock Jangan Bedakan Kami, Ramona Purba Suara Hatiku. Ya, Ramona Purba Suara Hatiku dan Nunung Wardiman Pelangi. Silakan pendengar 324222 juga di 0812 3868 870.

Oh, tiga ya. Sambil menantikan telepon Anda, mengucapkan terima kasih buat Bu Hartini, Pak Jumadi, Pak Jerry, Pak Nasrun, Mama Rasya, Daex, ya, Bapak Deki, Pak Fendi juga. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdas

0: menyehatkan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Malam ini kami hadir bersama Anda sebagai teman untuk beristirahat pendengar, dan merupakan lagu-lagu di akhir program kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Pendengar, mengakhiri perjumpaan kita dalam acara Jazz Music, kami temani dengan lagu-lagu pengantar istirahat sampai di pukul 24 malam ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini pendengar, dan kita sudah mendekati penghujung acara. Saya Lucy Arebo akan mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Tapi masih ada beberapa lagu lagi untuk mengakhiri perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Jumat 25 September 2026, bersama saya Danusyah dan kru teknik Danur. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, kemudian nanti ada tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam. Di pukul 6 Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi. Jangan lewatkan juga Halo RRI di pukul 8 dan ada juga Warta Berita Pro 3 Jakarta yang dapat Anda dengarkan di pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini, terpopuler, khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, kemudian nanti juga Anda akan mendengarkan tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam, pendengar, hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dinul Islam, dua kata yang tidak asing di telinga kita. Din sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Ma fa'alahul ibadu an amrihi. Apa saja yang dilakukan oleh hamba berupa perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya. Itulah din. Sedangkan Islam berasal dari kata salima, kemudian mendapat satu tambahan huruf di depan menjadi aslama. Aslama yuslimu Islam, yang berarti berserah diri, selamat, dan tunduk serta patuh. Dinul Islam adalah seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Mereka semua manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu penyampaian ajaran Allah ini juga disampaikan kepada keluarga dan seluruh kaum pada masa itu, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyampaiannya untuk seluruh umat manusia. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai seorang rasul melainkan untuk seluruh manusia. Adapun penamaan-penamaan agama, tentu penamaan ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Penamaan agama selain dari Islam, penamaan itu berasal dari manusia itu sendiri yang notabene bukan dari nabi dan rasul mereka. Ada penamaan agama berdasarkan orang, ada penamaan agama berdasarkan tempat kelahiran dari nabinya atau tempat tertentu. Jadi yang pastinya adalah bahwa seluruh nabi dan rasul itu membawa ajaran yang sama, sumbernya dari Allah, dan tentu tidak ada seorang nabi pun juga yang membantah titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Islam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah sendiri menyatakan, maka na Ibrahimu Yahudian wala Nasrania walakin kana hanifan muslima. Tidaklah pernah Ibrahim itu beragama Yahudi maupun Nasrani, tetapi dia adalah orang yang menjalankan agama yang lurus, muslima. Dia orang yang berserah diri, tunduk dan patuh
kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ya'qub alaihi salam yang diberi gelar dengan Israel. Israel berasal dari bahasa Ibrani, berasal dari dua kata yaitu Isra dan Il. Isra dalam bahasa Arab diartikan dengan abdun, hamba, sedangkan Il adalah Allah. Jadi Israel adalah Abdullah. Abdullah, Israel, ini adalah nama lain dari Nabi Ya'qub. Quran juga mengabadikan bahwa Nabi Ya'qub beserta seluruh anaknya yang berjumlah 12 itu, mereka semua adalah Muslim. Allah nyatakan, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanih ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Di penghujung ayat itu mereka berkata, wa nahnu lahu muslimun, kami semua ini Islam, berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-85 dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama, beragama selain dari Islam, falayuqabala min, maka tidak akan pernah diterima agamanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Huruf lan dalam ilmu tata bahasa Arab itu diartikan dengan huruf yang sama sekali menafikan. Tidak akan pernah sama sekali. Falayuqabala minhu. Allah tidak akan pernah sama sekali menerima agama selain dari Islam. Kemudian Allah juga menegaskan, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dia merugi karena tak ada pahala dari seluruh kebaikan dan peribadatan yang dia lakukan karena tidak Islam, tidak Muslim. Hasil dari kebaikan yang dia lakukan di dunia ini Allah akan berikan di dunia, tetapi di akhirat pahalanya tidak ada. Sementara di akhirat yang Allah hitung pada tiap-tiap hamba adalah pahala dari kebaikan yang dilakukannya. Fasilitas duniawi yang dimiliki oleh seseorang tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan, Inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat, tidak akan menilai bentuk badan kalian, bentuk rupa kalian, juga tidak harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah nilai adalah hati kalian. Hati yang dimaksud adalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an pun juga berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya pada hari itu, pada hari penghisaban, tidak bermanfaat harta dan juga hebatnya anak-anak manusia.
yauma la yanfa'u malun wala banunun. Pada hari penghisaban itu tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan qalbun salimun, hati yang tunduk patuh penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah, para hadirin, pendengar yang dirahmati Allah, inilah penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa yang Allah akui agama hanya Islam. Ya, hanya Islam satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-86 Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, bagaimana mungkin Allah memberi hidayah suatu kaum di mana mereka itu menjadi kafir sesudah mereka beriman. Wa syahidu anna ar-rasul haqq, mereka bersaksi dan menyaksikan bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa kebenaran. Dia orang yang jujur, menyampaikan apa adanya yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Waja'ahumul bayyinat, dan telah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan dan menguatkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menutup ayat ini. Allah nyatakan, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Zalim dapat diartikan dengan berbuat aniaya, tetapi zalim juga dapat diartikan dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim diartikan berbuat aniaya karena dia menzalimi dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri karena tidak mengikuti kebenaran, sehingga dia menzalimi dirinya sendiri. Kapan ketidakikutannya dengan kebenaran ini didakwahkan, disampaikan, diajakkan kepada orang lain untuk juga tidak mengikuti kebenaran itu, maka dia meningkat menjadi zalimun li ghairihi, dia menzalimi orang lain. Biasanya orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, dia akan menzalimi orang lain. Dan zalim diartikan dengan syirkum billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada dia menzalimi dirinya sendiri karena dia berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perbuatan syiriknya juga menggugurkan seluruh pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Allah nyatakan dengan tegas, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik, maka benar-benar pasti seluruh amal-amal kamu akan gugur pahalanya, dan kalian akan termasuk orang-orang yang merugi. Inilah zalim, merugikan dirinya sendiri karena dia berbuat syirkun, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas rahimahullah, beliau menyatakan bahwa sebab turunnya ayat yang ke-86 ini adalah, inna rajulan minal ansari aslama, ada seorang lelaki dari kaum Ansar, dia masuk Islam. Summartadda,
Kemudian setelah itu dia murtad. Dia keluar dari agama Islam. Wa lahiqa bisyirki. Kemudian dia mengikuti orang-orang yang musyrik. Ya, summa nadim. Kemudian di kemudian hari dia menyesal atas perbuatannya, murtad dari Islam. Fa arsala ila qaumihi, maka dia pun pergi ke kaumnya. Saluli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta kepada kaumnya itu agar mereka pergi kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saluli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah kalian tentang aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal li min taubatin? Apakah saya ini masih punya kesempatan untuk bertaubat? Faja'a qaumuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum yang tadi dimintai tolong tadi, mereka semua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka pun berkata, hallahu min taubatin? Ya Rasulullah, apakah dia itu masih bisa diterima tobatnya? Apakah lelaki dari kaum Ansar itu masih diterima tobatnya? Dalam riwayat yang lain, lelaki itu bernama Khulas bin Suwaid. Ya, Harith bin Suwaid. Harith bin Suwaid, dia adalah saudara dari Khulas bin Suwaid. Ya. Kemudian fanazalat, maka turunlah ayat ini, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Maka setelah itu Rasulullah SAW mengirim berita kepada laki tadi, ya, fa arsala ilaihi fa aslama. Rasulullah mengirim kepada berita kepada lelaki yang murtad tadi, dan dia memang ingin kembali ke Islam dengan penuh kesungguhan, ya. Dan Rasulullah menyatakan taubatnya masih diterima kalau sekiranya dia taubatan nasuha, dia taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Dan sahabat tadi ini kemudian masuk ke dalam agama Islam kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia memang kita lihat, ya, adanya orang-orang yang murtad dari agama Islam, meskipun ada juga yang dari agama luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Ini fenomena yang bisa saja terlintas dalam fikir, dalam pandangan kita, dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, kalau sekiranya mereka yang murtad ini tidak bertaubat dengan taubatan nasuha, maka tentu dia akan menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Inilah yang Allah nyatakan pada ayat sesudahnya, ayat yang ke-87. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natallah wal malaika wan nasi ajmain. Mereka yang tidak bertaubat itu, tidak bertaubatan nasuha, kembali ke Islam dengan sebenar-benarnya, mereka itu mendapatkan ganjaran laknatullah, akan dilaknat oleh Allah, wal malaikah juga dilaknat oleh para malaikat, wan nasi ajmain, dan manusia secara totalitasnya. Pertanyaannya, adakah orang yang lebih celaka selain daripada orang yang dilaknat oleh Allah?
para malaikat dan manusia secara totalitasnya, ini puncak kecelakaan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kecelakaan. Kalau ada orang yang melaknat orang lain disebabkan karena dia tersakiti, maka orang yang melaknat orang lain itu ya manusia biasa. Bisa jadi orang yang dilaknat itu karena dia salah memang, tetapi bisa jadi orang yang dilaknat itu karena dia berbuat baik, dan karena perbuatan baiknya ada orang yang curang merasa terganggu, kemudian yang curang ini melaknat orang yang jujur tadi itu. Maka tentu laknatnya si curang itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Ada orang jujur, karena saking jujurnya sehingga ada orang yang merasa terganggu dengan kejujuran orang tadi. Nah, sehingga yang terganggu ini melaknat orang yang jujur tadi. Maka laknat ini adalah laknat yang tidak punya arti sama sekali. Tetapi memang perlu diwaspadai. Kalau ada orang yang baik kemudian dizalimi oleh orang yang jahat, lantas orang yang baik yang terzalimi ini melaknat orang yang jahat tadi, maka ini berbahaya. Ini berbahaya. Jadi laknat manusia itu bisa jadi dia tidak punya arti apa-apa, tapi bisa jadi dia berbahaya. Tetapi kalau Allah melaknat, puncak laknat adalah laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Allah tidak mungkin melaknat hambanya yang baik. Yang dilaknat oleh Allah ini adalah hamba yang mempunyai dosa yang sangat besar. Hamba yang benar-benar melakukan kezaliman yang besar. Allah sudah memberikan segala fasilitas hidup. Allah menciptakan dia. Seluruh kebutuhannya disiapkan oleh Allah. Tetapi malah dia mendurhakai Allah. Maka dengan berpindahnya dia dari agama Islam ke agama yang lain, ini tentu sebuah kedurhakaan yang besar. Tentu dia berhak mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah yang melaknat, malaikat yang melaknat, manusia yang melaknat, maka tentu tak ada orang yang bisa memperbaiki laknat ini. Itulah sebabnya di ayat yang ke-88 Allah menyatakan khalidina fiha. Mereka yang dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia, disebabkan karena dia murtad, berpindah agama, khalidina fiha. Dia kekal dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adabu. Tidak akan pernah diringankan azab itu terhadap mereka. Walahum yunzarun. Dan tidak pernah azabnya itu ditangguhkan, ditunda-tunda. Sesegera mungkin api ini mengejar dia, azab ini menyambut dia. Sesegera mungkin pelaku-pelaku yang mendapatkan laknat ini dimasukkan ke dalam neraka, sesegera mungkin pula dia mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Allah masih menyiapkan kasih sayangnya, pintu taubatnya bagi mereka yang benar-benar ingin taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang yang benar-benar bertaubat sesudah dia melakukan kesalahan itu,
wa aslahu, dia memperbaiki dampak kerusakan yang terjadi disebabkan karena ulahnya. Dia memperbaikinya, maka barulah tobatnya diterima. Bukan hanya sekedar menyesal, tetapi dampak yang terjadi karena dia murtad, apakah dampak itu adalah dia memurtadkan, dia murtad dan memurtadkan orang lain, dia murtad dan mencela-cela agama Islam. Maka kalau dia bertobat adalah orang yang sudah dia murtadkan, dia harus kembali Islamkan. Agama Islam yang dia hina, dia cela, dia harus nyatakan kepada orang penyesalannya, penyesalannya, kesalahannya, dan dia mengutarakan mana yang sebenarnya. Itu yang disebut dengan wa aslahu. Dia memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulahnya. Maka Allah nyatakan fa innallaha ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi pintu tobatnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka selama ajal ini belum sampai di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan, Qatadah dan Atha tentang taubat ini. Rasulullah menyatakan innallaha yaqbalu taubata al-'abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala itu masih senantiasa menerima taubatnya sang hamba, malam yugharghir, selama nyawanya, nafasnya belum sampai di tenggorokan. Gharghara yugharghiru, para hadirin sekalian, itu adalah sebuah penamaan untuk satu peristiwa. Peristiwa itu adalah gharghara yugharghiru, adalah suara yang keluar dari tenggorokan ketika sakratul maut. Suara yang keluar dari tenggorokan ketika sakratul maut, itu yang disebut dengan gharghara yugharghiru. Jadi selama dia belum sakratul maut, maka tobatnya masih bisa diterima. Kalau sudah sakratul maut, tak ada lagi pintu taubat. Dan diantara orang yang tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Fir'aun, laknatullah, Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ke-90 Allah Subhanahu wa taala menegaskan ulang, innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir sesudah mereka beriman, summazdadu kufra, kemudian bertambah kekafirannya, lan tuqbala taubatuhum, tidak akan pernah diterima taubat mereka, wa ulaika humud dallun, mereka itulah orang-orang yang sesat. Biasanya, kebanyakannya jamaah sekalian, orang yang sesudah dia beriman, kemudian dia kufur, maka dia akan semakin memainkan kekufurannya. Dia akan berusaha untuk meyakinkan orang akan kekufurannya. Dan tentu mengajak orang lain pun juga untuk mengikuti dia dalam kekufuran. Biasanya, orang yang dulunya beriman kemudian dia kufur disebabkan karena ada iming-iming duniawi yang dia harapkan.
ada gula-gula duniawi yang dia rasakan, sehingga dia mengganti akidahnya dari iman menjadi ingkar terhadap kebenaran itu. Kalau yang seperti ini, tentu orang tersebut ya orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Sebab pada dasarnya seperti yang dijelaskan oleh Allah, dunia ini tak lain adalah permainan yang menipu. Tidak akan pernah ada kepuasan. Ada yang malah menyatakan bahwa orang yang semakin menggapai dunia, mengejar dunia, dia seperti orang yang meminum air laut. Semakin diminum air laut itu, maka dia semakin kehausan. Begitulah orang yang mengejar dunia, semakin berusaha dunia itu dikejar, maka dia akan semakin tergila-gila dengan dunia. Nasihat Umar bin Khattab sangatlah tepat. Beliau Umar bin Khattab menyatakan, jadikan dunia itu di genggamanmu. Jangan taruh dunia itu di hatimu. Artinya, yang sekalian, dunia kita yang memanage, bukan kita yang dimanage, diatur oleh dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan keimanan dalam hati kita, sehingga penyerahan diri kita kepada Allah semakin bagus. Semakin bagus kualitas dan kuantitas keislaman kita. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa, belum punya kendaraan mewah,

banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Sorong pagi ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Tadi juga telah Anda dengarkan tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong Pagi ini bersama saya Danusya. Dan selanjutnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, ketika kita salurkan ke pulau-kepulauan ini, ya, tapi kita tetap optimis apapun yang terjadi, kita akan tetap salurkan.
2: Bukan teman-teman dari eksternal untuk mengontrol kita fungsi kami yang saya laksanakan.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Danusya. Mendengar cakupan jam Sostek Papua Barat Daya mencapai 93% tertinggi nasional. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Cakupan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat Daya mencapai 93% dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Hal itu disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho dalam Jam Sostek Award tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026. Agung mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja. Agung berharap dukungan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja yang mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
2: Jadi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Pak Gubernur, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat ya, yang sudah memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja yang ada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat, yang mana untuk di Provinsi Papua Barat Daya kasusnya perlindungannya 93%, ya. Ini kasus yang tertinggi secara nasional, dan tentunya dengan Pak Gubernur nanti ke depan akan lebih banyak lagi pekerja yang akan terlindungi. Semoga nanti menjadi 100% ya Pak Gubernur ya. Sekali lagi tentunya kami memberikan apresiasi ya.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Jam Sostek Award menjadi bagian dari upaya mendorong dunia usaha dan masyarakat yang mempekerjakan tenaga kerja agar turut memberikan perlindungan jaminan sosial ke tenaga kerjaan. Menurut Elisa, perlindungan pekerja harus menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari pemerintah dan perusahaan, tapi juga masyarakat yang memperkerjakan orang secara pribadi. Gubernur berharap penghargaan tersebut dapat menginspirasi semakin banyak pihak untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3: Masyarakat, terutama dunia usaha, mereka yang bisa mempekerjakan orang, untuk betapa pentingnya kalau mereka bisa mempekerjakan orang tapi juga bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Dengan adanya penghargaan ini, kita harapkan menginspirasi semua dunia usaha maupun pribadi ya, orang yang mampu yang bisa mempekerjakan orang ya, di samping dia memberikan gaji penghasilan yang cukup tapi jaminan hari tua melalui jaminan tenaga kerjaan ini yang paling penting. Jadi salah satu upayanya seperti itu. Jadi ini kita lakukan dalam rangka yang kita harap semua berlomba-lomba untuk bisa mengejar target. Kita punya mimpi besar sih, setiap anak bangsa ini kalau bisa dijamin lah.
1: Jam Sostek Award 2026 merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, badan usaha, dan pelaku usaha yang dinilai berkomitmen memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terkendala cuaca, Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan di Raja Ampat tepat waktu. Berikut kita ikuti laporan Padli Ramdan.

0: 64,6 ton kepada 8.820 penerima manfaat. Kepala Perum Bulog Cabang Sorong, Sigit Baskoro, saat penyaluran bantuan pangan di Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, menerangkan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan kepala-kepala distrik dan kepala kampung dalam pendistribusian bantuan beras untuk menyepakati titik atau lokasi penyaluran. Bulog menargetkan bahwa seluruh bantuan pangan untuk triwulan ketiga tahun 2026 sudah tersalurkan seluruhnya pada 30 September mendatang. Menurut Sigit, penyaluran bantuan pangan di wilayah Kepulauan Kabupaten Raja Ampat cukup terkendala dengan kondisi cuaca saat ini berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Namun, Bulog memastikan bahwa bantuan beras tetap bisa dikirim ke kampung-kampung terjauh tepat waktu. Pihaknya terus melakukan pemantauan kepada tim yang mendistribusikan ke pulau-pulau terluar supaya kapal yang mengangkut bantuan beras tetap aman dan tidak terjadi insiden di laut.
1: Untuk distribusi kita sudah mappingkan dan kita selalu sebelum penyaluran kita panggil kepala distrik, kepala lurah untuk kita mencapai kesepakatan bersama bahwa itu akan ditaruh di titik mana sehingga kita tidak susah dalam menyalurkan bantuan tersebut. Karena musim angin ini kita nggak bisa memprediksi ya ketika kita salurkan ke pulau-kepulauan ini ya. Tapi kita tetap optimis apapun yang terjadi kita akan tetap salurkan. Ini sudah mulai dan terakhir itu nanti di 30 September ini untuk penyaluran Juli sampai September. Dan akan ada bantuan lagi di alokasi Oktober sampai Desember yang lagi di proses administrasi.
0: Penyaluran bantuan pangan di wilayah Distrik Kota Waisai dipantau langsung oleh anggota Komisi 4 DPR RI Robert Jopi Kardinal. Robert Kardinal mengatakan bantuan pangan yang diberikan sebanyak 30 kg bagi setiap penerima manfaat untuk 3 bulan. Untuk wilayah Distrik Kota Waisai, jumlah penerima program sebanyak 1.427 orang dengan total bantuan beras sebanyak 42,8 ton. Robert Kardinal menilai bantuan pangan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hasil sensus dan desa. Pihaknya juga mendorong agar ada koordinasi yang baik antara kepala distrik dan bulog guna memastikan bahwa semua bantuan pangan bisa sampai kepada penerima mengingat geografis wilayah Kepulauan Raja Ampat yang sangat luas.
2: 268 ton lebih untuk 3 bulan. Nanti 3 bulan ke depan lagi akan dibagikan yang nilai yang sama. Kalau tepat sasaran harus pasti karena itu kan berdasarkan hasil sensus yang dilakukan yang punya persyaratan untuk menerima kan desil berapa sampai berapa itu yang berhak untuk menerima, jadi di luar itu nggak boleh menerima. Yang jadi persoalan di Raja Ampat bagaimana bisa sampai ke tempat itu, tidak mungkin kalau dikoordinir baik oleh Pak Distrik dan dengan Bulog supaya bisa sampai ke tempatnya masing-masing.
0: Penyaluran bantuan pangan di wilayah Distrik Kota Waisai juga disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan, Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat Badarudin Mayalibit, dan Kapolres AKBP Boma Wedayanto Purnomo. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Dukung Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Maibrat rampungkan dokumen dan lahan 10 hektar. Kita ikuti laporan berikut ini.
4: Pemerintah Kabupaten Maibrat memastikan seluruh persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kampung Patekomi, Distrik Aitinyo Utara telah rampung, termasuk penyediaan lahan seluas 10 hektar dan kelengkapan dokumen. Bupati Maibrat Karel Murafer mengatakan lahan tersebut telah dibebaskan dengan pembayaran hak ulayat sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya lahan telah diukur oleh pihak pertanahan dan sertifikatnya telah diterbitkan. Karel menjelaskan sertifikat dan sejumlah dokumen pendukung telah diserahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Menurut Karel, sekolah rakyat di Maibrat dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 1.000 siswa. Selain ruang belajar dan asrama, kompleks sekolah rakyat akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat makan, sarana olahraga, dan rumah ibadah.
5: Jadi untuk secara keseluruhan untuk sekolah rakyat ini bagi kami di Kabupaten Maibrat Purwakarta ya sudah clear dan clear. Terakhir kemarin kepala balai besar regional wilayah 6 provinsi Maluku Utara Papua Bapak Yon Mantiope dia sudah turun dengan tim dari balai PU provinsi Papua, mereka sudah lakukan survei terakhir. Nah, dengan demikian harapan kami ya Jadi kami di daerah ini kan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Sekolah rakyat ini merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi sebagai bupati, wakil bupati, wajib hukumnya namanya MPG, bukan bergizi gratis. Operasi merah putih kami berapa 6 unit. Sudah listrik selama tinggal di sini saja. Lalu sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kami buka di Maibrat, bisa menampung saudara-saudara kita dari Sorong Selatan maupun Tamro. Karena nanti dibangun dengan apa ini, fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA.
4: Pemerintah Kabupaten Maibrat berharap pembangunan dapat dimulai pada Oktober 2026, sesuai hasil pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Namun apabila terjadi keterlambatan, pembangunan diperkirakan dilaksanakan pada tahun 2027. Karel menyebut pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari program nasional pemerintah pusat yang perlu didukung pemerintah daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolres Sorong ajak wartawan berperan menjaga Kamtipmas tetap kondusif. Selengkapnya dilaporkan Grace Rumayomi.
6: Kepolisian Resor Sorong memastikan dukungan wartawan akan menjadi faktor keberhasilan dilaksanakannya tugas-tugas kepolisian dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang kondusif, sebab dengan dukungan wartawan dalam menyampaikan berita terkait kinerja kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menjadi media untuk memberi efek pembelajaran bagi masyarakat guna mencegah terjadi kriminalitas. Kapolres Sorong, AKBP James Octavianus Tegai, mengatakan di masa kepemimpinannya sebagai Kapolres akan menerima seluruh wartawan dengan tangan terbuka. Bahkan, kata James Tegai, jika wartawan menemukan kinerja kepolisian yang kurang, dapat langsung menyampaikan kritik kepadanya, sehingga dirinya dapat langsung mengambil sikap atau langkah perbaikan secara internal sebagai bentuk komitmennya menjaga institusi kepolisian.
7: Saya sama teman-teman wartawan, semua pun saya tidak pernah dikritik, karena saya berpikir bahwa analogi saya lagi main bola. Lagi main bola, terus saya tidak bisa mengetahui, saya tidak salah keliru tentang wartawan yang tahu kan orang di luar. Penonton, manajer, pelatih. Jadi teman-teman inilah, penonton, pelatih, pengamat lah. Artinya bisa melihat, oh itu ada salah tendang dia itu. Takutnya salah tendang dengan temannya di sana tidak lapor. Jadi saya dalam bekerja perlu membutuhkan teman-teman dari eksternal untuk mengontrol fungsi kami yang saya laksanakan. Kita perlu memberikan pelayanan, penegakan hukum, dan juga penegakan timas sesuai di Kabupaten Sorong. Jadi memang saya terbuka.
6: Kapolres AKBP James Octavianus Tegai juga menyampaikan jika ada peristiwa yang penting untuk diberitakan ataupun peristiwa teknis dapat langsung ditanyakan ke Kasat atau Kabak sehingga berita yang disajikan oleh media merupakan berita yang akurat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Grace Sumayomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya, dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Ogi. Ogi.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI di Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini, Jumat 25 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan ada penurunan jarak pandang akibat kabut asap panjang hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celsius. Untuk kelembapan berkisar antara 60 hingga 98%. Dan untuk tinggi gelombang di sekitar perairan wilayah Papua Barat Daya berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga ke tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 30 km per jam dan maksimum mencapai 50 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Diimbau pada masyarakat, diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dan potensi kebakaran. Demikian informasi perakhiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
3: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sorong pagi ini.
1: Pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, Lawabox, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusyah dan berbagai program siaran di Sorong pagi ini edisi Jumat 25 September 2026 juga masih dapat Anda dengarkan. Dan pendengar, saat lagi saya punya beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Kemudian nanti di pukul 7 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya juga masih ada lagi beragam musik dan informasi yang tentu saja masih akan saya hadirkan, memberikan nuansa keceriaan tersendiri juga pastinya untuk Anda mengisi dan menikmati Jumat pagi Anda. Dan di pukul 8 pendengar, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Ada aduan apa terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Papua Barat Daya? Nanti Anda bisa bergabung di Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi Anda telah mendengarkan berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya dalam berita Sorong Pagi, mengisi suasana pagi Anda, pendengar, Anda juga bisa membaca berbagai berita-berita yang menjadi sorotan, berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Ini mengenai lapas mewah, pendengar, yang ditemukan oleh Ombudsman, membuat pimpinan DPR kemudian juga mendorong temuan Ombudsman ini ya. Jadi seperti yang diberitakan di rri.co.id, pendengar, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mendorong Komisi 2 dan Komisi 8 DPR RI menindaklanjuti temuan Ombudsman RI, yakni terkait dugaan adanya fasilitas mewah bagi warga binaan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Bogor, pendengar. Saan mengatakan tindak lanjut diperlukan untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan sesuai prinsip kesetaraan dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada warga binaan berdasarkan jenis tindak pidananya. Menurutnya seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saat menyebutkan Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman terkait hal inspeksi tersebut. Hal ini mengingat Ombudsman merupakan salah satu mitra kerja Komisi 2 DPR RI, pendengar. Sementara Komisi 8 DPR RI juga akan didorong ini untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS, terkait temuan tersebut. Kasus fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memasuki perkembangan baru. Anggota Ombudsman RI memaparkan temuan tim di lapas Cibinong dalam konferensi pers pada Kamis kemarin, pendengar, dan pihak Ombudsman juga menyiarkannya bahkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Ombudsman RI. Ombudsman menyebut menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar dengan fasilitas yang dinilai menyerupai hunian apartemen. Di dalamnya terdapat ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan rumah tangga. Tim Ombudsman juga menemukan fasilitas lain termasuk tempat kebugaran atau gym serta rencana pembangunan fasilitas mini golf di dalam lapas ini, pendengar ya. Berita selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Nah, selain berita yang menghebohkan ini, ada juga berita yang membanggakan, pendengar, yaitu dari Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis, pendengar. Seperti apa beritanya? Akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Digital. Ana, mama cuma mau satu, ku bisa kuliah.
6: Saya juga mau, ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
5: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
6: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
5: Di mana?
6: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
5: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
6: Bukan, mama, kampus negeri, akreditasi A lagi.
5: Serius?
6: Iyo, ma, saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
5: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu, cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
7: Pendengar dari Asian Games, ini berita membanggakan. Bulu tangkis bergu putra berhasil mempersembahkan emas pertama Indonesia. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis bergu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Pendengar, Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang. Pendengar, pada Kamis 24 September 2026 kemarin, kemenangan ini diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Mohzaki Ubaidillah. Pendengar, tampil tanpa beban ini menjadi kunci. Leo Daniel berhasil meraih kemenangan, komunikasi baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang, dan kemudian juga semangat juang tinggi ini membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan 0-2. Tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri juga tumbang di awal sebenarnya, dan dikatakan bahwa saya ingin menunjukkan bahwa game is not over yet, masih ada harapan meraih emas dan kesempatan ini harus dimaksimalkan. Ini yang disampaikan oleh Alwi Farhan. Pendengar, dan semangat itu kemudian berhasil membuat tim bulu tangkis putra mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 pertama. Pendengar,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Mendengar lalu bagaimana kabar timnas Indonesia jelang Indonesia melawan Singapura. Ini juga beritanya di rri.co.id. Laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Kedua tim ini akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pendengar, pada hari ini Jumat 25 September 2026 malam nanti waktu Indonesia Timur, para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan. Hal tersebut menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Pendengar, dikatakan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman, target pertandingan adalah ada sekelompok pemain yang belum bermain bersama selama 3 bulan. Tugas mereka adalah membangun

kata Hartman. Jika kami bisa mencapai level permainan yang kami inginkan, saya pikir kami memiliki talenta yang cukup dan seharusnya itu sudah cukup. Ini juga yang disampaikan oleh John Hartman, pendengar, menjelang melawan Singapura dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Kita doakan ya, semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil yang positif di FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan pertama nanti lawan Singapura, pendengar, malam nanti waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 7, pendengar, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Saya juga nanti masih punya beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Sorong Pagi ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kok pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis silang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa, budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang...
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insead di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
1: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insead, ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya.
3: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
1: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
3: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
1: Apanya? Terstruktur. Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
2: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.Press/Romawi24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
4: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden, tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
2: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Reri Surakarta menuturkan, melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
5: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
6: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
7: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
5: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange atau change menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
9: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sebenarnya yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Winmarin saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
8: Saleh menilai penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Samsudin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
10: Sangat penting karena memang tiap harinya di situ prodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Winmar, ke kanan masuk ke Winmar, ke kiri yang masuk akses Bojonegara Pulau Ampel.
8: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
11: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai Dirjen karena Presiden udah ngomong A.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
13: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden seperti itu. Saat itu
11: yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
13: Ketika akan sidang di DPR.
12: Ya. Sementara itu Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
13: Ini kan suatu hal yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya karena itu kan nasib orang, Pak. Ya, jangan dalam hal ini jangan saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar sudah ketahui pada saat itu gitu loh, Pak. Jadi jangan saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi. Ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi seperti itu.
12: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perumbulok Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
14: digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
15: Pimpinan wilayah BIMWIL Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
14: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, gitu, yang mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayaran yang juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
15: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
16: Memang secara ini aja ya, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
15: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
17: Bisa di apa? Evaluasi.
18: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapaannya mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Ia menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
17: Bisa di apa? Evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
19: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi verbal, langsung kami lakukan verbal ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi sehingga cek data ulang. Ternyata apakah dia benar? Ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya atau mungkin ada penghasilan lain. Yaitu yang harus kita cek.
18: Magnya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. Tiga kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
20: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
21: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Eli mengatakan proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi yang dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
20: Lah dinyatakan ada tiga kategori, pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan dengan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verbal itu yang harus dilalui, baru nanti serah terimanya ke koperasi.
21: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verbal masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
22: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti semako, ya, gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencananya akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
21: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sungai Let, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
1: Sorong pagi ini. Mendengar pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya. Yang baru saja mendengarkan, selamat mengisi, menikmati suasana Jumat pagi Anda saat ini pendengar. Yang sudah memulai aktivitas Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang masih santai-santai, masih ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, ngeburiam ya, atau ngenaskun. Selamat menikmatinya sebelum kemudian Anda juga melaju dengan aktivitas Anda. Yang ada di pasar-pasar se-Papua Barat Daya juga selamat pagi, semoga hari ini rezekinya melimpah ya. Kemudian untuk Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan pagi ini juga selamat menikmati perjalanan Anda. Anda yang hari ini akan melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh, dicek-cek lagi segala sesuatunya, jangan sampai ada yang kelupaan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya, karena tentu saja akan sangat merepotkan sekali. Yang berulang tahun hari ini 25 September, selamat ulang tahun ya, sehat, sukses, panjang umur. Yang anniversary, selamat merayakannya, semoga bahagia bersama dengan orang-orang terkasih. Hari ini mungkin ada yang lagi kurang enak badan, ada yang lagi kurang fit, atau bahkan lagi sakit sehingga harus dirawat lebih intensif. Semoga cepat pulih, semoga cepat fit, semoga cepat sembuh ya pendengar. Nah, saya masih punya beragam program siaran pendengar yang masih akan saya hadirkan untuk Anda di Sorong Pagi ini, edisi Jumat 25 September 2026. Selanjutnya mau saya hadirkan beragam berita-berita dari berbagai daerah di tanah air sampai nanti di pukul 8. Dan di pukul 8 pendengar, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Nanti Anda bisa bergabung di Halo RRI, ada keluhan apa, ada aduan apa, ada saran, kritik, ataupun mungkin masukan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik pendengar, nanti Anda bisa sampaikan dalam Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Dan beragam informasi-informasi dari berbagai daerah yang akan saya hadirkan untuk Anda, diantaranya dari harga barang yang ada di pasar Merauke, ini ada update-nya pendengar. Kemudian juga dari Maluku, BMKG keluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku. Kira-kira seperti apa beritanya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Eh, cemberut aja. Cool senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Maluku. Informasi tinggi gelombang ini berlaku mulai 25 September pukul 9 hingga tanggal 26 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. BMKG menyebutkan pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 20 knot. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga lebih dari 20 knot ini terpantau di perairan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon, Pulau Lease, serta perairan Wetar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut. BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang ini berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, yakni di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Kepulauan Kei, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah. Waspada disampaikan juga ini bagi pengguna transportasi laut di wilayah setempat. Jadi BMKG mengingatkan adanya risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama bagi perahu nelayan ketika kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Untuk kapal tongkang, risiko ini juga meningkat saat angin lebih dari 16 knot dengan gelombang di atas 1,5 meter. Sementara kapal feri perlu mewaspadai angin lebih dari 21 knot dan gelombang di atas 2,5 meter. Adapun kapal berukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar ini perlu memperhatikan kondisi ketika kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. BMKG setempat juga menghimbau masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di wilayah pesisir sekitar area yang berpotensi mengalami gelombang tinggi agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca dan laut. Mendengar ini mengenai BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku. Kita beralih ke Merauke. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok ini dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Pendengar, pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamanggu Merauke, melakukan pemantauan dan mewawancarai pedagang. Pemantauan dilakukan setiap hari pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Untuk harga bahan pokok hasil industri ini diantaranya gula pasir curah per kilogram Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan ini dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan. Acuannya yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan handal. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Dan pendengar, ini juga bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id. Selanjutnya nanti saya punya kabar dari Manado. Ini TPA Sumompo terbakar, api mengancam pemukiman dan juga gudang. Pendengar, beritanya akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Hachim! Hachim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Itulah dari Utopia dengan lagunya yang lalu, biarlah berlalu. Saya masih punya informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air. Pendengar dari Manado, ini TPA Sumompo terbakar api mengancam pemukiman dan juga gudang. Tempat pembuangan akhir TPA Sumompo di Kelurahan Buha, Kota Manado ini terbakar pada Kamis 24 September 2026 kemarin. Api dilaporkan mulai terlihat sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, petugas pemadam kebakaran pemerintah Kota Manado mengerahkan puluhan armada untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area pemukiman warga. Reni, petugas kebersihan di TPA Sumompo, mengatakan api ini awalnya terlihat dari bagian jurang di area TPA sebelum kemudian menjalar. Pendengar, menurut Reni, petugas pemadam kebakaran juga memfokuskan penanganan di sekitar gudang yang berada di dekat sebuah kelenteng. Di lokasi tersebut terdapat material seperti plastik dan barang yang mudah terbakar lainnya. Reni menduga tiupan angin turut menyebabkan bara atau material yang terbakar ini berpindah dan memicu penjalaran api. Hingga Kamis siang kemarin, pendengar, proses pemadaman bahkan masih berlangsung. Selain armada pemadam kebakaran, penanganan juga dibantu kendaraan dari Polda Sulawesi Utara. Dan Reni juga menyebutkan jumlah armada yang telah bolak-balik membawa air untuk pemadam ini diperkirakan mencapai lebih dari 20 hingga 30 kali, meski dirinya tidak sempat menghitung secara pasti. Pendengar, dan ia juga berharap kebutuhan air minum dan makanan bagi petugas yang berada di lokasi ini juga dapat diperhatikan selama proses pemadaman berlangsung. Dari Manado, pendengar, kita ke Surabaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, ini meminta fasilitas kesehatan atau Faskes siaga terhadap kasus influenza A. Jadi berdasarkan pantauan, kasus ini mengalami peningkatan di Jatim, khususnya di kota Surabaya. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak pada Kamis kemarin mengakui adanya peningkatan kasus influenza A. Oleh karena itu pihaknya menginstruksikan agar rumah sakit ini sigap melakukan penanganan bila ada pasien dengan kondisi apapun. Dan Wakil Gubernur Emil ini juga menuturkan influenza kerap disebut sebagai penyakit self-limiting disease, artinya penyakit yang sebenarnya akan sembuh sendiri. Namun kondisi tersebut bisa semakin memburuk jika yang bersangkutan memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Hingga saat ini, pendengar, lanjut Wakil Gubernur Emil, belum ada rumah sakit yang menyampaikan bahwa mereka kewalahan, bahkan sampai harus menolak pasien. Meski demikian, pihaknya terus memantau perkembangan kasus influenza A di kota Surabaya dan siap menerima laporan terhadap kasus ini.

Mendengar ada aduan apa dari Anda sebagai masyarakat terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Ada kritik, saran, atau bahkan mungkin masukan yang ingin Anda sampaikan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di sekitar Anda? Silakan Anda bisa sampaikan sesaat lagi dalam program siaran Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong pagi ini.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1, 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
3: Lobok, selamat pagi pendengar, inilah Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Danusyah. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda atau mungkin ada aduan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik pendengar? Anda bisa menyampaikannya kepada kami di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Silakan bergabung pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Mungkin ada aduan seputar keamanan di sekitar Anda, fasilitas umum atau bahkan kebersihan, atau mungkin aduan-aduan lainnya yang ingin Anda sampaikan. Silakan bergabung pendengar di Halo RRI. Dan saya coba sapa penelpon yang nampaknya sudah ingin bergabung. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Ya.
3: Selamat pagi, Bung Daeks. Silakan, Bung Daeks.
4: Ya, jadi ini saya mau tanya untuk ke Padanu. Tolong tanya buat Ibu Pramiswara, sudah kasih siapa nomor untuk Bapak Satres dari Polresta kemarin, Rabu kah belum? Karena ini anak-anak ini semakin menjadi jadi saya untuk Ibu dikasih nomor untuk Ibu, ya, Ibu dari reserse itu supaya cepat. Saya mau hubungi supaya langsung pegang yang dong bikin gerak-gerak tambahan di sini.
3: Ini maksudnya Bung Daeks, mohon maaf Bung Daeks saya potong.
4: Kosong itu, kan belum datang dengan pakaian dinas. Oh, belum sampai ke dong, anak-anak hilang. Maksud saya begitu. Padahal mengerti.
3: Halo, Bung Daeks.
4: Tolong untuk
3: halo.
4: Suara kasih ngokur untuk Pak dari Sersia kemarin yang bintang tamu di Rabu itu. Untuk saya konfirmasi dengan dia dan tong adakan penyelidikan. Saya juga bantu, bukan penyelidikan, tapi tugas. Tugasnya dia. Jadi saya cuma bantu saja, relawan begitu. Untuk apa saya bantu, kalau saya tidak ada apa-apa, saya sengsara juga.
3: Halo, halo, halo Bung Daeks, halo.
4: Ya, halo.
3: Ya, bisa dengar suara saya ya?
4: Siap, dengar.
3: Ya, oke. Okay. Bung Daeks, ini di sekitar Anda lagi ada masalah apa? Coba saya ingin tahu nih, Bung Daeks.
4: Mulai hilang lagi. Halo, halo.
3: Mm-hmm. Ya, Bung Daeks, di sekitar Anda nih lagi ada masalah apa?
4: Coba, Bung Danu, hilang, mulai, coba.
3: Oke, okay. Bung Daeks, sayang sekali. Bisa monitor suara saya, Bung Daeks, di radio monitornya?
4: Halo.
3: Halo, Bung Daeks, bisa monitor?
4: Bisa.
3: Oke.
4: Okay. Bagaimana, Bung Danu?
3: Oke, okay, Bung Daeks, ada masalah apa di sekitar Bung Daeks ini yang sebenarnya ingin Anda sampaikan? Saya tidak paham konteks yang disampaikan, tapi langsung saja ya, ada masalah apa? Coba ini nanti
4: ini
3: saya.
4: Ada pulang kapan? Aduh. Ya, halo. Ini dong bilang kalau orang barat bilang disturbing domestic public. Ini warga dong di rumah-rumah ini kan duduk, tapi dong datang duduk minum dan sebagainya tuh di depan rumah-rumah.
3: Oke. Okay. Ini di Bung Daeks kompleksnya di mana?
4: Nah, padahal kan sudah tahu. Kalau saya ngomong gini kan, kan saya
3: silakan sampaikan saja Bung Daeks, silakan sampaikan saja. Ini di kompleks Bung Daeks ada yang suka minum-minum di kompleks mana? Biar lebih jelas didengarkan juga begitu Bung Daeks. Dan nanti akan kita teruskan kepada pihak-pihak terkait nih Bung Daeks. Silakan. Ya,
4: di kompleks Pepa Brimalanu. Jadi nomornya yang saya bilang untuk waktu saya begini Bung Danu. Kan kemarin address dari Polres Kota kan ada bintang tamu di hari Rabu itu Ibu Parmeswara yang jadi penyiar, jadi saya akan bilang langsung, dia bilang nanti saya ambil nomornya bapak dia supaya lebih bagus lagi begitu, supaya kalau ada apa-apa saya kontak supaya langsung datang dan pegang langsung periksa kiri kanan itu sama begitu, karena sudah jelas itu tersangkut menyangkut kiri kanan semua tuh. Maksud saya begitu, jadi bilang nanti saya maunya Bung Danu tolong bilang untuk Ibu Parmeswara kalau tidak Bung Danu ada, kan kita pun nomor kan tersimpan di situ, kalau bisa kasih ke bapak dari satres kemarin resersi itu supaya saya baku konfirmasi dengan dia, karena saya mau bantu dia untuk depo tugas itu begitu Padano. Halo.
3: Oke, okay, Bung Daeks, saya coba simpulkan di kompleks Anda tiap hari ini ada gerombolan anak-anak yang suka minum-minum dan sebagai warga Bung Daeks ingin begitu ya, aparat kepolisian ini sering pantau lah di sekitar kompleks di Pepabri ya, di sekitar kompleks Anda. Oke, terima kasih Bung Daeks atas aduan yang telah disampaikan ya. Saya coba terima kembali penelpon berikutnya. Ini ada aduan apa lagi yang bisa disampaikan dari pendengar? Coba kita sapa Pak Timo. Halo Pak Timo, selamat pagi.
5: Iya, dan selamat pagi.
3: Silakan Pak Timo, ada aduan apa yang mau disampaikan?
5: Ya. Ini saya konteksnya selalu masalah pendidikan. Ada dua hal yang sangat krusial ini saya harus bicara pagi ini. Yang pertama, ini tentang sistem pembayaran buku di suatu sekolah ya. Saya belum bisa sebut nama sekolah, tapi yang jelas ini SMP di Kota Sorong. Mudah-mudahan saya ngomong ini, siapapun yang terkait dengan persoalan ini dapat mendengar dan bila perlu menyikapi. Ini masalahnya begini, walaupun masalah buku itu secara aturan memang tidak diperjualbelikan di lingkungan sekolah dan ada larangan juga untuk tidak boleh melakukan, tapi nyatanya di sekolah tersebut ini sudah sering saya bersuara. Mungkin telinganya ini tuli itu. Dan mereka yang ada di dinas pendidikan maupun kantor wali kota yang berkompeten untuk hal-hal seperti ini, itu mungkin sudah tidak punya perasaan malu lagi. Harusnya mereka menyikapi apa yang saya ngomong-ngomong sudah beberapa waktu lalu, termasuk pagi ini. Itu begini, saya dapati bukti ya, pembayaran ya baik itu kwitansi maupun melalui stroke dari bank bahwa pembayaran buku itu melalui rekening pribadi kepala sekolahnya. Ini tidak boleh, karena secara manajerial ini kan masalah administrasi, jadi harus penulisannya itu di sekolah karena ada bendahara. Tapi ini prakteknya lain, melalui nomor rekening pribadi, dan uang itu kalau saya hitung-hitung yang paling tertinggi itu 2.405.000. Ini satu anak. Yang lain-lain itu agak turun sedikit, mungkin mereka sudah pernah bayar lebih awal. Perilaku yang macam ini oleh oknum kepala sekolah di sekolah tersebut, harusnya mereka di dinas pendidikan itu, khususnya kepala dinas, pengawas, dan bila perlu bos besar di kantor wali kota itu harus juga tahu. Kalau mau rekrut seorang kepala sekolah, entah itu statusnya PLT atau kepala sekolah definitif, itu moralnya itu harus baik. Itu salah satu yang harus dimiliki oleh guru tempo dulu dan masa kini sampai guru akhir zaman. Harusnya demikian. Tapi ironisnya, mereka lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang menguntungkan mereka semua. Jadi ini ada hubungan dengan konspirasi politik untuk hari esok ke depan. Ya, semoga ya, kalau Tuhan berkenan. Tapi kalau tidak, ya pasti putus di tengah jalan. Ini mengenai buku, tidak boleh melalui bank. Yang kedua, ini kembali lagi kepada tukang campur-campur urusan kepala dinas. Ini mereka ini salah satunya itu, saya beritahukan saja, terserah mau tersinggung atau mau apa, saya masih hidup di Sorong. Kepala dinas itu cuma satu, dan para pengawasnya itu kalau dulu saya hitung itu banyaknya ada 13, kemudian berkurang-berkurang karena pertimbangan-pertimbangan tertentu mereka PLT di sekolah-sekolah tertentu. Tapi tidak apa-apa, itu urusan teknis instansional. Tapi yang saya heran itu kepala dinasnya kok jadi beberapa pihak. Contoh ya, saya ikuti beberapa informasi yang cukup akurat, bahwa kepala dinas sekalipun sudah berpikir bagaimana cara melakukan kebijakan, tapi harus tanya ibu besar di atas. Maksud saya, Pak Wali Kota kan laki-laki, itu sudah jelas orang tahu. Jangan tambah wali kota perempuan lagi. Artinya jangan sampai menimbulkan kesan bahwa terkesan dualisme posisi wali kota itu. Kalau mau bapak ya bapak saja, kalau mau ibu ya ibu. Jangan campur aduk. Jadi maksud saya, kalau tugas kepala dinas itu sudah jelas secara teknis operasional, secara teknis instansional itu, etikanya adalah kepala dinas berwenang, yang lain-lain tidak boleh bercampur, apalagi intervensi ke dalam. Ini tokoh adat juga ikut campur, tim sukses juga ikut campur. Akhirnya pendidikan apanya yang mau diutamakan? Yang jelas pasti mereka mau mengamankan sesuatu yang menguntungkan. Contoh, kalau PLT kepala sekolah sekarang itu direkrut menggantikan PLT yang belum masa akhir berlaku itu, itu artinya karena mau mengamankan proyek yang ada hubungan dengan pengadaan seragam sekolah. Itulah yang mendorong mereka harus ganti A, ganti B, supaya bagaimana terjadi konspirasi bersama. Ini memang luar biasa, kebijakan yang sangat tidak elok. Jadi ini mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan kalau mereka punya telinga satu atau dua atau lebih, silakan dengar, karena ini tidak boleh melakukan yang semena-mena.
3: Okay.
5: Karena ini yang disebut kebijakan abuse of power.
3: Baik.
5: Dan terima kasih ya, ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diekspos oleh mereka dengar. Jangan tersinggung, tersinggung saya tidak berdosa juga.
3: Okay.
5: Terima kasih Dan.
3: Terima kasih Pak Timo. Pendengar, nanti Anda masih bisa bergabung lagi, sampaikan apa yang menjadi aduan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di sekitar Anda. Mungkin seputar keamanan, ketertiban, atau bahkan kebersihan. Dan Anda bisa sampaikan juga ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda. Silakan bergabung di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Anda masih bisa bergabung di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Sampaikan apa yang menjadi aduan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita coba sapa penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mas Danu.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Orang Rupai.
1: Wis, Mama Sin.
2: Oh, benar sekali. Memang. Tentu sudah aku tahu sudah toh.
1: Apa kabar Mama Sin?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik saja.
1: Puji Tuhan. Baik, Mama Sin, ada aduan apa nih? Ada laporan apa yang mau disampaikan nih?
2: Mas Danu, saya mengucap terima kasih untuk RRI. Karena saya punya pergumulan yang saya kasih tahu dua kali di RRI sudah terjawab.
1: Oke.
2: Terima kasih Mas Danu untuk RRI. Nah begini Mas Danu, masalah yang kami hadapi di kami ke kompleks ini, yang saya pernah dua kali saya lapor tentang pagi-pagi sekali di kami punya jalan Danu Singkarak ini ada satu pondok. Pondok itu biasa perempuan laki-laki, orang pun istri kah, orang pun laki kah, tidak mengenal waktu siang dan malam dulu main judi. Iya. Mereka tidak tahu bahwa di samping ini kan ada sekolah SMP 2. Ini kan mengganggu anak-anak.
1: Iya.
2: Jangankan anak-anak, kita yang orang tua lewat juga kita rasa kurang enak. Karena bapak-bapak itu dulu yang celana pendek, terpakai baju. Baru itu ibu-ibu tidak pernah, mungkin dia tidak pernah urus dia ke rumah tangga kah? Masak untuk anak-anak kah? Suami makan kah? Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Oh itu apa? Itu bagus kah? Nah, tapi puji Tuhan, Mas Danu, alhamdulillah saya sudah bicara begini, polisi sudah turun tegur. Jadi polisi sudah turun tegur, jadi mereka sudah tidak bermain. Dua hari lalu saya lewat, saya sengaja tanya cara seorang ibu. Ibu, bagaimana dong setelah dulu bermain lagi? Baru ibu itu bilang, oh mama dong sudah lapor. Polisi sudah turun tegur, jadi kami sudah. Ibu-ibu yang tadi biasanya kelompok-kelompok tidak datang duduk. Oh, puji Tuhan, alhamdulillah. Berarti saya punya pergumulan dua kali ini yang saya kasih masuk di RRI sudah terjawab.
1: Iya, iya. Memang.
2: Saya juga lewat.
1: Memang itu yang juga kami harapkan di Halo RRI. Jadi saat menyampaikan aduan konteksnya itu langsung dan tepat begitu Mama Sin, sehingga bisa langsung berdampak kepada masyarakat yang kemudian melaporkan seperti Mama Sin ya.
2: Benar, jadi sekarang sudah tidak. Mereka duduk hanya main gaplek-gaplek biasa. Karena saya selalu pantau, karena itu di lingkungan saya. Karena saya ketua RW. Jadi saya bersyukur sudah tidak. Jadi saya berharap supaya terima kasih RRI, apa yang kita bicara atau apa yang kita masukkan untuk RRI, RRI tanggap cepat dan langsung cepat ambil alih, lapor ke polisi kah, lapor ke dinas-dinas lain kah, sehingga bisa terjawab. Jadi kami bersyukur bahwa kami di kompres ini SMP 2 lapangan tembak ini khusus Pak Puci ini sudah baik, sudah aman. Terima kasih, itu saja mungkin saya lapor. Hanya yang satu yang masih masalah adalah orang buang sampah takaruan-takaruan ini, saya lihat saya tak suka. Aduh, buang di got-got, di parit-parit, bahkan buang di kuburan-kuburan ini Mas Danu. Padahal ini padahal tanpa sampah, TPS ada di samping mereka nih.
1: Iya, besar
2: mereka
1: lagi.
2: Buang di pinggir kuburan-kuburan, iya. Saya bilang ini orang-orang siapa yang buang sampah yang terhadap otak ini? Buang di kuburan-kuburan orang, Mas Danu, di karung-karung. Ini orang buang ini makan malam-malam kah, bukan siang. Kalau siang itu pas orang tegur.
1: Iya.
2: Ini kan malam jadi. Jadi begitu sudah Mas Danu. Jadi saya mau nyalakan supaya tolong Mas Danu suarakan lagi supaya masyarakat jangan buang sampah tak keruan kan. Ya, itu saja mungkin dari saya. Selamat tugas Mas Danu. Selalu di udara.
1: Terima kasih.
2: Tetap di udara.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan berkati selalu. Mama Sin, terima kasih banyak sudah bergabung. Dan kami pun juga merasa senang ya, jika apa yang Mama Sin adukan bisa terjawab dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, karena telah menyampaikannya juga di Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, sayang sekali belum tersambung ya. Bisa dicoba lagi pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada yang bergabung lewat nomor telepon 0951-324-222. Pastikan Anda juga sambil memonitor ya melalui radio Anda agar Anda juga bisa mendengarkan suara saya pendengar, meskipun agak delay nantinya karena sering terputus-putus juga nih kalau Anda mendengarkan secara langsung melalui telepon, sambungan telepon begitu ya. Jadi pastikan Anda juga sambil memonitor, jadi saat suara kita terputus melalui sambungan telepon, Anda bisa mendengarkan suara saya melalui radio Anda begitu ya. Oke, ini mudah-mudahan bisa tersambung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Danu.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Di Pahlawan.
1: Pak Mirino di Pahlawan, silakan Pak Mirino.
3: Ya, ini saya cuma menyampaikan masalah pencurian-pencurian yang sekarang lagi marak ini. Jadi saya cuma hanya imbaukan kepada warga, karena ini sudah kenyataan. Itu terutama itu mereka itu masuk di rumah baru nanti kasih mati limit. Itu khusus untuk rumah-rumah yang kosong. Rumah kosong pun bahkan yang ada orang tinggal. Nah, karena kejadian ini, saya di Pahlawan sini itu sudah ada 3 rumah yang kena rumah kos, 2. Terus rumah pribadi yang kosong. Nah, itu instalasi rumah pribadi yang satu itu lantai 2. Jadi dia pakai 2 jalur aliran. Jadi aliran yang di lantai 2 itu yang di habis kabel-kabelnya dihitung. Lantai atas itu mereka ambil semua, kan kuningan. Kuningan ini kan mal tembaga kan. Tembaga itu mereka jual. Nah, jadi di belakang saya rumah ini, itu rumah kos juga habis. Terus tetangga saya lagi yang sebelah rumah kosnya ada 3. Ada satu rumah yang habis barak itu, habis diambil kabel-kabel ini. Jadi pertama yang kami tahu, karena di belakang saya ini pemilik rumah telepon orang-orang pelayan datang. Orang-orang pelayan datang, mereka cek begini, lihat ini. Terus mereka ambil tangga baru lihat senter ke plafon. Wah, Bapak ini kabel-kabel semua tidak ada. Nah, nanti Bapak, bukan kami yang mau install, nanti Bapak cari orang lain, nanti instalasi saja. Beli kabel lagi besar. Nah, baru mereka pelayan cerita bahwa, saya sudah lupa waktu itu, tidak terlalu fokus, mereka sebut tempat negara mana. Itu pernah terjadi malam, rumah itu ditinggal orang, tapi mereka naik, tidak tahu mungkin naik lewat pintu mana, jendela mana, lalu padam limit. Nah, jadi pemilik rumah ini, Bapak ini, bikinnya lampu mati. Jadi dia kasih menyala lampu senter, taruh di dinding baru tidur. Paginya dia tanya sama anak-anaknya, kapan lampu sudah menyala kan? Bapak, lampu tidak mati, cuma kita tanya di tetangga dulu. Tetangga bilang, tadi malam pelayan tidak padam, menyala sampai pagi. Mereka telepon pelayan datang. Apa yang terjadi? Ludes semua kabel-kabel di atas plafon itu. Jadi ini cuma hanya himbauan saja. Yeah. Nah, kalau malam kita tidur, kalau lampu mati, ya kita jangan terlalu berharap, tapi kita cek dulu. Kita cek dulu. Karena mereka berani sekali. Berani. Jadi itu suatu yang luar biasa, yang orang sekarang heran. Kok mereka bisa berani naik di plafon baru bisa ambil kabel, ya ambil kabel, karena jelas mereka sudah kasih mati limit, ya tidak ada strom. Jadi ya ini cuma himbauan saja Bung Danu. Ya siapa tahu di RRI nanti sampaikan, nanti ada masyarakat dengar, ya dari mulut satu ke mulut satu, ya semua sama-sama waspada untuk itu.
1: Betul.
3: Karena kabel kuningan ini mahal, dan mereka kupaskan, mereka bakar dia, meleleh karetnya, baru mereka ambil besi kawatnya untuk ditimbang. Seperti itu. Itu saya Bung Danu, terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu, terima kasih sudah berbagi Pak Mirino yang ada di Pahlawan. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Mirino ini perlu kita waspadai bersama ya. Modusnya yang seperti ini begitu, saat malam hari, tiba-tiba saat kita mau beristirahat, kalau tiba-tiba lampu di rumah atau listrik padam, sebaiknya dicek dulu begitu ya, apakah memang betul-betul padam atau kemudian ada modus pencurian yang memadamkan limit di rumah kita dan melakukan pencurian seperti ini. Ini perlu diwaspadai. Terima kasih untuk Pak George Mirino yang ada di Pahlawan yang juga sudah berbagi. Anda masih bisa telepon lagi pendengar, masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Ada aduan apa Anda sebagai masyarakat terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik seputar kenyamanan, keamanan, kebersihan dan lain sebagainya? Atau mungkin ada proses pengurusan dokumen yang menurut Anda berbelit-belit dan perlu Anda adukan juga, pendengar, silakan sampaikan kepada kami di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Jembar pada.
1: Baik, silakan, silakan Bung Dex.
4: Jadi saya kemarin sudah tadi saya baru dengar Pak Profesor itu betul. Jadi sambil minum tapi saya dengar-dengar pembicaraan bahwa tembaga itu sekarang 1 kilo 100 ribu Bung Danu. Jadi biasa orang suka kecanduan minuman itu dong cari jalan takar ruang itu menurut saya. Jadi itu orang mengerti. Jadi kemarin sama supaya saya nomor ini address yang kemarin bintang tamu dia ambil akan dan saya yang konfirmasi ini saya tahu di pergerakan jadi saya bisa baca pergerakan-pergerakan di sini. Antisipasi sebelum kejadian tuh begitu padanya. Jadi saya bagus untuk Pak Bapak Sir sudah kasih konfirmasi gitu orang tahu dengar. Tembaga sekarang 1 kilo 100 ribu. Apalagi kuningan juga. Jadi itu untuk saya perlu diketahui semuanya. Hati-hati. Oke, Pak Danu, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Daik sudah bergabung kembali di 0951324222. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kasih naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertau.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan? Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Pendengar Anda masih bisa bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, halo Weller.
1: Dengan siapa di mana?
2: Charles di seputaran Jalan Baru.
1: Pak Charles di Jalan Baru, silakan Pak Charles.
2: Ya, ini dunia ini memang panggung sandiwara. Mengenai pelayanan Pertamina ini, kita dulunya dikasih jatah BBM itu 80 liter per hari ya. Kok sekarang turunnya 2 hari 80 liter. Aneh kan? Itu kalau 40 liter diperhitungkan untuk pemakaian sehari aja, enggak. Mengapa sampai bisa terjadi 2 hari itu 80 liter? Tolong diinformasikan sekalian kalau ada peraturan baru dibuatkan itu apa? Pengumuman tiap SPBU itu. Supaya sebenarnya pada tahu. Jangan sampai sudah hampir sebulan ini antrian mobil untuk pengisian BBM aja, waduh, minta ampun. Okay, sekian aja.
1: Okay, berarti Pak Charles, halo Pak Charles.
2: Ya,
1: ini Pak Charles menyoroti mengenai penurunan jatah BBM untuk masyarakat dari Pertamina ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Charles sudah berpartisipasi bergabung di Halo RRI. Anda masih bisa bergabung lagi pendengar di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Ada aduan apa yang juga mungkin ingin Anda sampaikan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di sekitar Anda? Silakan sampaikan pendengar kepada kami di Halo RRI RI Pro 1 RRI Sorong. Dan pendengar, ada juga berbagai berita-berita terkini, berita-berita yang juga bisa Anda baca di rri.co.id, berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya. Ini ada berita mengenai pemerintah Kabupaten Baibrat memastikan seluruh persiapan pembangunan sekolah rakyat di Kampung Fategomi, Distrik Aitinyo Utara ini telah rampung, termasuk penyediaan lahan seluas 10 hektar dan kelengkapan dokumen. Bupati Maibrat Karel Murafer mengatakan lahan tersebut telah dibebaskan dengan pembayaran hak ulayat sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya lahan telah diukur oleh pihak pertanahan dan sertifikatnya telah diterbitkan. Karel juga menjelaskan sertifikat dan sejumlah dokumen pendukung ini telah diserahkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Wakil Menteri Sosial RI. Pemerintah Kabupaten Maibrat juga telah mengurus penggunaan lahan ke Kementerian Kehutanan dan mendapat izin untuk pemanfaatan lahan tersebut sebagai lokasi sekolah rakyat. Pendengar, kesiapan lokasi kembali dipastikan melalui survei terakhir yang dilakukan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional Wilayah 6 Maluku, Papua, John Mampioper bersama tim Balai PU Provinsi Papua. Pendengar, menurut Karel, sekolah rakyat di Maibrat ini dirancang sebagai sekolah berasrama dengan kapasitas hingga 1000 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, SMK. Ini beritanya bisa Anda baca di rri.co.id. Selain itu juga pendengar, ada berita lainnya mengenai Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya akan memperketat penggunaan zat pendingin pada hotel, rumah sakit, industri dan juga supermarket melalui persyaratan dokumen lingkungan. Kepala DLH Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan penggunaan zat pendingin seperti HCFC dan HFC ini perlu dikendalikan karena berkontribusi terhadap kerusakan lapisan ozon dan perubahan iklim. Hal itu disampaikan Julian usai menghadiri sosialisasi kebijakan dan implementasi protokol Montreal serta aplikasi montir AC di salah satu hotel yang ada di Sorong, Kamis 24 September 2026. Julian mengatakan ke depan penggunaan zat pendingin ini akan menjadi salah satu satu persyaratan dalam dokumen AMDAL, UKL, UPL maupun SPPL yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya kebijakan tersebut diperlukan untuk mengetahui jenis zat pendingin yang digunakan berbagai sektor, sekaligus membangun inventarisasi gas rumah kaca di wilayah Papua Barat Daya.

0: nya aduan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di sekitar Anda. Anda bisa menyampaikannya kepada kami di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Tadi ada pendengar yang telah bergabung, ada Bung Daix yang melaporkan ini di seputaran Pepabri hampir setiap hari ada gerombolan orang yang suka minum-minum dan mengharapkan ini ada patroli setiap hari di sekitar wilayah tersebut ya, di sekitar wilayah Pepabri karena sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat di sekitar atau warga di sekitar. Ada Mama Sin yang juga mengapresiasi Halo RRI apa yang disampaikan beberapa waktu lalu ini kemudian bisa terjawab dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait begitu ya. Kemudian ada Pak Mirino yang sharing, yang berbagi kepada kita semua mengenai modus dan harus waspada terkait pencurian kabel listrik ini. Modusnya di malam hari pelakunya ini mematikan limit di rumah warga, dan ya warga yang tidak sadar ini biasanya pikirnya tuh hanya listrik padam, ternyata dimatikan limitnya, kemudian mereka para pelaku ini melakukan aksinya mencuri kabel listrik untuk kemudian bisa diambil tembaganya untuk dijual ataupun ditimbang begitu ya. Dan kemudian juga ada Pak Charles yang menanyakan kenapa ada penurunan jatah BBM ini untuk masyarakat dari Pertamina, mohon dijelaskan dan dijawab jika ada peraturan-peraturan baru atau ada kebijakan baru begitu ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan pendengar. Sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Jumat 25 September 2026. Sampai jumpa lagi di Halo RRI edisi-edisi yang akan datang. Saya Danusia berserta kru yang bertugas mohon pamit. Lawobok, selamat pagi.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo